0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah ini ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
8: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagai jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Fabel Netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Fabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan, bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026, dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi, Mas.
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
3: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Baswane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nier Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Canggih.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Ya, kita bersama kembali di Jambi Menyapa untuk opini publik hari ini. Dan topik bahasan yang akan coba saya angkat menemani kebersamaan kita, yang mana viral video gaji ke-13 ASN Kota Jambi dan Pemkot Jambi bentuk tim kode etik. Untuk Anda yang sempat menonton atau yang sudah menonton atau yang belum, iya, walaupun foto apa namanya videonya udah dihapus, tapi ternyata jejak digital itu memang apa ya, susah banget ya untuk dibohongi atau dihapus ya. Walaupun yang dari masternya ini udah menghapus, tapi udah tersebar luas ya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kami 0811-670-78850. Pendengar, viral di media sosial video sejumlah aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Jambi yang membahas rencana penggunaan gaji ke-13 menuai sorotan publik. Nah, menyikapi polemik ini, Pemkot Jambi langsung membentuk tim kode etik untuk menelusuri dugaan pelanggaran disiplin dan etika aparatur. Dalam video yang beredar, beberapa pegawai perempuan secara bergantian ini mengungkapkan rencana memanfaatkan gaji ke-13 untuk berbagai keperluan, mulai dari membeli emas batangan, membeli iPhone, menabung untuk biaya ibadah haji, hingga rencana pembelian kendaraan. Jadi, konten yang mengusung tema VOV gaji ke-13 itu kemudian memicu beragam reaksi masyarakat. Tidak sedikit warganet yang menilai unggahan tersebut kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi yang tengah dihadapi sebagian masyarakat. Dan komentar Anda sendiri bagaimana untuk yang sudah menonton ya, nantikan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik.

0: Baik, kami nantikan untuk Anda di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik kita hari ini. Bagaimana komentar Anda di line telepon kami 0811-670-78850. Silakan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Dan perbincangan publik semakin meluas setelah muncul informasi bahwa beberapa pegawai yang tampil dalam video tersebut juga kerap bagikan aktivitas perjalanan ke luar negeri melalui media sosial. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, halo, halo Bandung. Assalamualaikum.
0: Nah, nih suaranya nih. Gimana nih cuaca di sana nih di Padang?
1: Terang benderang seperti suara Nana cerah.
0: Oh, di sini cerah apa enggak ya? Ntar dulu Nana buka dulu tirainya. Biar kelihatan. Soalnya kan di dalam dikurung terus. Kenapa?
1: Dikurung ya. Jadi
0: iya,
1: Nana dikurung ya.
0: Saya dikurung. Kasian. Di balik kaca.
1: Kasihan, kasihan kamunya.
0: Oke, baik Pak, gimana nih? Udah nonton belum nih VOV-nya nih yang memamerkan gaji ke-13 dari karyawan Pemkot Jambi ASN?
1: Pokoknya, pokoknya pendapat saya, yang masalah pribadi itu nggak usah dioper ke publik. Urus aja sendiri-sendiri. Mau beli emas, mau beli ikan asin, mau beli terasi, mau beli cabai kayak Bu Kartini. Itu urusan kita, nggak usah dipamer lah. Seperti seorang maaf pengacara kondang Jakarta itu, pamer-pamer dia banyak-banyak cewek cantik, atri cantik. Astaga. Itu gak perlu. Di Facebook namanya itu di pamer. Bagaimana penglihatan anak istrinya, keluarga-keluarga besarnya, teman-teman seprofesinya yang advokat, itu kan gak bagus. Urusan kita pribadi itu diamkan aja lah. Urus sama kita sendiri. Emang kita yang punya uang mau dikemanain, terserah kita.
0: Oke, baik. Itu saja. Halo, ya terputus nih ternyata nih. Baik, terima kasih untuk DJ di Padang yang sudah bergabung ya untuk kebersamaan kita di Opini Publik. Untuk Anda yang lainnya, silakan masih dinantikan viral video gaji ke-13 ASN Kota Jambi, Pemkot Jambi bentuk tim kode etik. Selamat pagi. Halo, Pak.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di tempat ini aktivitas ya?
2: Iya, masih di tempat aktivitas baru.
0: Oh iya, baik.
2: Selesai sarapan juga.
0: Waduh, mantul ya. Silakan ikut.
2: Iya. Ya, ini juga menahaknya memang hak dia ya, gaji 13 ya.
0: Iya.
2: Tapi ya juga kalau digemar-gemborkan seperti ini kan juga nggak baik juga, apalagi perekonomian kita sekarang ini juga sulit ya. Akhirnya juga ada dampaknya akhirnya ini ya. Ya kalau dapat itu ya ini sensitif juga ya. Tapi juga dia mau membagikan mungkin kebahagiaannya kepada orang lain kan. Tapi orang lain ini kan kita nggak tahu juga, ada yang pro, ada yang kontra dia malahan ya. Tapi kalau menurut saya ini, kalau untuk situasi sekarang ini, kalau untuk digembar-gemborkan jangan lah ya. Karena kita juga masih sulit ya, di bawah juga masih sulit. Dia juga mendapatkan uangnya juga enak ya, setiap bulan, setiap tahun pasti ada gaji 13-nya ini. Setiap tahun pasti ada ini pegawai gaji 13-nya ini kan. Cuman ini mungkin karena waktunya dan ikonnya juga nggak tepat juga digembar-gembor kan, akhirnya jadi masalah juga di masyarakat ya. Itu aja lah kalau dapat itu ya, lihat juga lah ikonnya kalau mau posting mau apa itu kan, lihat juga kondisi dan apanya juga di masyarakat ini. Karena kita juga di masyarakat ini banyak gejolak-gejolaknya juga. Karena di pemerintahan ini kan ada yang korupsi, ada yang itulah kan. Akhirnya jadi kemarahan jadinya di masyarakat ini. Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rudy yang sudah ikutan ya. Masih Nana nantikan. Selamat pagi.
3: Pagi kembali, Mbak Nana.
0: Pagi, apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah, sehat ya. Tadian, Mbak ya.
0: Iya, silakan Bang J.
3: Ini kan sentimen dari para penonton ya.
0: Iya.
3: Itu yang jelas mereka tidak melanggar pidana. tidak melanggar ham-ham manusia. Mereka cuma mengucapkan rasa syukur mungkin di sini, Mbak. Kekurangan wanita si lelaki beda itu. Lelaki selalu menggunakan otak berpikir. Wanita itu seketika dapat, ya Allah, langsung dipamer. Itu memang kodrat wanita itu begitu. Dia nak buat kode etik apa yang mereka ekspor kalau macam itu punya mereka. Tidak ada pidananya. Cuma rasa syukur itu aku rasa ya. Merasa menunggu gaji 13 tahun ini agak lama. Ya aku kok dapat nanti. Aku juga begitu ya. Aku udah jalan lah. Rasanya tidak ada yang aneh ya. Itu aja. Tidak perlu pakai kode-kode etik ini ya. Mereka tidak melanggar. Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum. Syirio.
4: Baik, makasih ya untuk Bang Gije juga yang sudah beropini ya. Tapi untuk Anda yang lainnya masih dinantikan bagaimana komentar Anda sendiri di line telepon kami. Selamat pagi.
5: Halo, pagi.
4: Pagi? Kok ganti nomor lagi?
5: Ya, bagaimana, Bu?
4: Si Bapak kebanyakan nomor curiga, Nana.
5: Untungnya
4: suaranya udah kenal. Pagi. Ya, silakan. Gimana nih komentar
5: ini? Masalah apa nih, Bu?
4: Masalah itulah, Pak. Ini viral video gaji ke-13 ASN Kota Jambi. Jadi, ada 4 ibu-ibu ini, ada ASN sama P3K yang apa namanya? Saya enggak bilang memamerkan sih. Intinya mereka tuh bilang gaji 13 ini untuk beli emas, terus untuk daftar haji dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana nih? Silakan.
5: Ya, kamu tahu kurang baik juga itu pamer harta itu kan. Tapi kalau dia udah pamer itu ketahuan, terus di orang-orang di mereka orang gimana coba? Itu kan sama menyebarkan diri kayak gitu. Kalau bisa jangan gitu lah. Hati-hati, jangan duit malah banyak duit simpan. Jadi kesamaan itu seperti DPR dulu kemarin kan, elektrik DPR tadi seperti dengan siapa itu yang gak ambil kucingnya dan segala itu gara-gara menyembangkan diri kan. Nah itu kita gak boleh gak gitu. Hasilnya kita bahas tadi ya. Jangan seperti Nana juga jangan menyembangkan diri. Aku juga terpikat terus akhirnya bu.
4: Iya.
5: Makasih bu, cantik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar untuk Anda semua masih dinantikan. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang.
6: Gila.
4: Kok suara Pak Ujang kok kecil ya? Kalau teman-teman yang lain gede ya suaranya?
6: Iya.
4: Silakan.
6: Masalah pamer ya, Mbak Uci ya.
4: Hah, masalah apa? Ya. Masalah apa?
6: Masalah perempat kembar sore tadi, ya.
4: Gak tahu saya, soalnya yang lain gak ada komplain sih.
6: Soro yang nelpon gembel dalam radio.
4: Oh gitu, oke baik, silakan.
6: Ya kalau itu saya jangan gitu juga lah, balikin pamer kan. Nah itu nanti kan kalau duit-duit apa nanti kan dan macam mana itu kan. Dapat jangan lah pamer gitu, mencukur baik itu kan. Kalau kebiasaan perempuan begitu, Mbak. Mana nah kan? Dapat pamer, posting gitu kan. Aku. Tak berberak di pamer gitu kan.
4: Iya.
6: Yeah. Kalau makan itu pamer, makan itu posting pamer gitu kan. Kalau masa batu dusun pamer, namun kalau gini kan posting gitu kan. Jadi kalau syukur baik aja lah, alhamdulillah. Nah, Bapak yang posting itu, Mbak. Tidak bagus air ujung-ujung, Mbak Nana kan.
4: Oke.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semangat sekali.
7: Iya, minta.
4: Iya, silakan Pak E sendiri gimana nih kalau komentarnya nih?
7: Mempergunakan gaji ketika bisa. Menurut pendapat saya, menggunakan pamer itu seharusnya kalau bisa ya, yang melihat piatu, berjumpa, lalu bersyukur bersama dengan orang kamu. Jadi mungkin lebih nikmat pasti rasanya, Pak. Selain dimasukkan itu. Jadi menggunakan uang yang kita nyerah ke situ ya, berisi, berisikan itu silakan. Supaya lama-lama nikmati, nanti yang mengundang pun akan lagi.
4: Oke.
7: Jangan pamer-pamer mereka, tapi kan pasti saya kita untuk menikmati bersama-sama ada orang yang lebih membutuhkan.
4: Iya.
7: Ya mudah-mudahan dia ini menyadarilah sesudah itu nanti mengundang ya berpiatu pada kemudian.
4: Iya, Pak Sutrisno kok suaranya putus-putus, Pak. Yang tadi bagus semua loh. Sinyalnya ya.
7: Sinyalnya naik turun, Pak.
4: Aduh, makanya Pak jangan. Oke, makasih ya, Pak ya.
7: Ya bisa juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sutrisno di Mandiangin. Silakan, masih dinantikan untuk Anda. Jadi polemik video viral bertema VOV gaji ke-13 yang melibatkan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Jambi memasuki babak baru. Yang mana Inspektorat Kota Jambi ini memastikan ya 4 pegawai yang muncul dalam video tersebut telah dipanggil untuk menjalani klarifikasi dan pemeriksaan. Video yang sempat beredar luas di media sosial itu menampilkan sejumlah perempuan yang menyampaikan rencana penggunaan gaji ke-13 mereka, mulai dari membeli emas datangan, kemudian iPhone, menabung untuk biaya haji, hingga membeli kendaraan. Jadi konten tersebut kemudian memicu beragam reaksi masyarakat, di mana sebagian warga net menilai unggahan itu kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan. Kritik semakin meluas setelah beredar informasi bahwa beberapa pegawai yang terlibat juga kerap membagikan aktivitas perjalanan ke luar negeri melalui media sosial mereka. Meski video tersebut telah dihapus oleh penggugahnya, rekaman yang terlanjur tersebar masih menjadi bahan perbincangan publik. Bahkan salah satu pihak yang terlibat disebut-sebut berencana menempuh jalur hukum terhadap pihak yang terus menyebarluaskan video tersebut. Sedangkan Kepala Inspektorat Kota Jambi, Desyanti, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan memanggil 4 pegawai yang terlibat untuk dimintai keterangan. Karena menurutnya, para pegawai yang dipanggil datang didampingi unsur kepegawaian dari instansi terkait serta perwakilan BKPSDM Kota Jambi. Desyanti juga menjelaskan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum dapat disimpulkan secara menyeluruh. Namun demikian, pihaknya menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan para pegawai tersebut. Kita nantikan saja yang pastinya. Untuk Anda semua, terima kasih yang sudah bergabung bersama Pro Satria di Jambi di Opini Publik untuk edisi hari ini. Dan nanti di Formasi 8 insya Allah kita akan bersama mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Renol Isa Putra. Ada juga narasumber-narasumber yang berkompeten terkait dunia olahraga. Tetap bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti Dialog Jambi Menyapa bersama Renal Isaputra.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar dengan saya Renal Putra di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 12 Juni 2026. Kita kembali lagi, kita akan ngobrol nih perkembangan dunia olahraga di Provinsi Jambi. Dan di pagi ini ada topik yang menarik nih. Ada seleksi terbuka untuk klub Dewa United. Ini ada apa ya? Teman-teman dan pecinta bola di Jambi dalam apa ya, dalam rangkaian pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Jambi ini apa ya, mencari talenta Jambi untuk masuk ke Dewa United. Dan mungkin langsung saya ini ada tamu istimewa saya nih pagi hari ini, ada Bang Andre Korinjani, pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Renal.
2: Iya, ini biasanya ngobrol soal bencana nih. Ini sepak bola nih sekarang nih, yang Andre. Kemudian ada Bang Zulkifli. Ini udah lama saya nggak ngobrol sama Bang Zulkifli. Beliau juga pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang Zul.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Renal.
2: Iya. Baik, ini kita akan ngobrol pendengar dengan narasumber kita yang dua orang ini. Dan bagaimana Yayasan Bakti Sepak Bola Jambi akan menggelar seleksi terbuka pada 6-7 Juli 2026. Dan bagi para pendengar yang ingin ikut seleksi terbuka, mudah-mudahan bisa nih terbang ke Dewa United untuk apa ya, menimba ilmu di sana ya. Baik, saya langsung saja nih mungkin ke Bang Andre. Bang Andre, kalau melihat potensi dari Jambi sendiri, ini bagaimana bisa Dewa United menyasar Jambi dan teman-teman di yayasan bisa apa ya, ada gerbang ke sana?
3: Baik, Mas Reno, baik. Sebenarnya ini kita menjawab keresahan para pecinta bola Jambi juga di Jambi ini. Kita lihat banyak potensi-potensi, karena kita lihat juga di Jambi itu lumayan banyak sekolah-sekolah sepak bola. Cuman ya saya lihat juga, kami lihat di sini selaku pengurus yayasan, terhenti pada saat sudah umur di atas 15 tahun, karena memang pada saat SSB ini banyak event-event yang dilaksanakan, baik itu dari SSB, dari pemerintah provinsi, baik dari Kemenpora. Pencinta bola, Kemenpora, itu banyak dilaksanakan sampai tingkat nasional ya Bang Jol ya, itu dilaksanakan. Tapi di umur 15 tahun ke atas ini kita lihat potensi-potensi yang ada ini kurang kurang ya, karena memang event-event itu sudah mulai berkurang. Dan itu juga menjadi kami bisa dikatakan para pencinta sepak bola ya Bang Jul ya. Kami bersama Bang Jul dan rekan-rekan lain ini mencoba untuk menjawab keresahan tersebut. Dan ini kami alhamdulillah Jambi ini dua provinsi ya Bang Jul ya, di Sumatera ini cuma dua provinsi, Jambi dan Bangka Belitung, itu berhasil kita coba hubungin, dan dari manajemen Dewa United juga setuju untuk mengadakan seleksi di sini. Dan ini memang suatu harapan besar bagi kita, anak-anak Jambi bisa nanti terpilih, terseleksi untuk lanjut ke tingkat nasional. Itu sih awal mulanya kita coba untuk laksanakan kegiatan ini.
2: Baik, baik. Ini saya pas lihat brosurnya pertama kali ini, wah luar biasa nih. Walaupun apa ya, seleksi untuk Dewa United, mudah-mudahan dari hal ini bisa nular ke Jambi nih, dari Liga 4 langsung ke Liga 1.
3: Amin.
2: Baik, saya ke Bang Zul. Bang Zul, kalau ini sebelum kita masuk ke apa ya, proses seleksinya nanti dan bagaimana teman-teman yayasan nanti melakukan proses seleksi. Nah, saya pengen tahu juga nih, mungkin pendengar juga pengen tahu kelompok umur berapa yang mungkin nanti dibutuhkan ataupun yang menjadi bahan untuk masuk ke Dewa United?
4: Baik, Marino, bahwa saat ini itu Liga 1 mereka harus punya klub EPA, Elite Pro Academy. Nah, Elite Pro Academy di bawahnya itu usia 16, usia 18 dan usia 20. Nah, yang akan dilaksanakan di sini pemilihan atau seleksi itu di usia 16, 18 dan usia 20 tahun. Nah, jadi dari sana nanti itu akan terseleksi begitu.
2: Baik, berarti emang hal ini dibutuhkan untuk Dewa United, seleksi kemudian dapat merumput di sana untuk mengalami menjalani latihan segala macam ya. Baik, nah kalau dari target awal lah, berapa pemain, berapa orang yang dibutuhkan Dewa United sendiri nantinya yang akan diseleksi oleh teman-teman di yayasan?
4: Oke, kalau dari ketentuan dari Dewa United sendiri, itu minimal peserta yang harus itu 150 orang yang mereka tetapkan. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa sekian orang pun tidak, mereka akan tetap laksanakan itu. Baiknya minimalnya mereka menetapkan standarnya 150. Dan sampai dengan saat ini, Bang Andrea, itu bahwa baru satu minggu kita buka, itu saat ini sudah ada 42 orang pendaftar. 42 orang pendaftar yang sementara waktunya masih ada kurang lebih hampir 3 minggu. Nah, peserta yang sudah mendaftar saat ini itu dari luar Jambi juga ada bahkan.
2: Ini kabupaten kota bisa.
4: Oh iya, semua bahkan kan terbuka. Kita terbuka. Nah, dari pendaftar saat ini itu yang sudah konfirmasi dan sudah membayar menyertakan apa yang kita tentukan, apa yang dipersyaratkan. Jadi 42 orang gitu.
2: Baik. Bang Andre, kalau dari Bang Tul katakan tadi 150 orang. Nah, konsep ataupun hasil ataupun seleksinya nanti itu yayasankah yang melakukan proses seleksi atau nanti pihak Dewa United sendiri yang akan melihat dan menjalankan proses seleksi?
5: Baik, terkait dengan seleksi ini murni dilaksanakan oleh manajemen Dewa United. Bahkan insya Allah nanti langsung Coach Firman Utina, insya Allah Bang Jule akan langsung datang ke sini untuk menyeleksi pemain-pemain anak-anak muda Jambi yang dianggap mampu, karena nanti kita akan laksanakan seperti ada game dan akan dipantau langsung oleh Coach Firman. Karena dari kami rencanakan itu Coach Firman dari Bangka Belitung tanggal 4 itu tanggal 5 sudah ada di Jambi. Dan tanggal 6 kita sudah laksanakan seleksi di Suwana Bumi. Nah, pola seleksinya yang kami tahu ini di awal adalah seperti dibuat laksanakan seperti ada game dan akan dipantau langsung oleh Coach Firman. Nah, ini kami dari yayasan hanya menyelenggarakan yang maksudnya untuk teknis pemilihan pemain itu murni langsung ditangani oleh manajemen Dewa United dan langsung oleh pelatih utamanya Coach Firman Utina.
2: Baik, berarti dari 150 orang ini belum dikasih bocoran bahwa berapa orang yang bakal lolos, bisa saja tidak ada satupun atau bagaimana, Bang Andre?
5: Bang Jil mungkin bisa.
4: Oh ya, kemarin terakhir kita komunikasi, Coach Firman Utina datang juga. Tidak menutup kemungkinan juga Eka Ramdhani. Terakhir kita mengenai belum kita kemarin. Jadi ada dua coach yang datang. Nah, terkait berapa orang yang akan dibawa itu semuanya nanti kita serahkan kepada mereka. Okay. Biasanya tetap ada biasanya. Tetap.
2: Ini jarang-jarang nih seleksi untuk klub Liga 1 nyasar Jambi. Sudah lama sekali lah. Karena di Sumatera ini kita sudah lama tertinggal. Nah, dibanding dengan Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan dan yang lain lah. Nah, saya pengen tahu juga nih bagaimana teman-teman yayasan nanti menarik lah para peserta kemudian para pemain sepak bola Jambi, karena tadi Bang Andre sempat menyatakan bahwa ini kita di sini di batas U15 udah mentok. Ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana mereka punya akses dan punya harapan nanti ke depan tidak hanya di level event tapi liga kita juga meningkat. Namun kita tahan dulu Bang Andre dan Bang Zul, kita akan
3: break dulu ya.
2: Break setelah jeda lagi yang berikut ini. Yep.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Iya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 12 Juni 2026. Dan Anda dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di RRD Jambinet. Di channel live YouTube di RRD Jambinet. Baik, kita ngobrol lagi nih dengan Bang Andre dan Bang Tul. Bang Andre, tadi Bang Andre sempat menyinggung sedikit bahwa Jambi masih mentok di U15 dan 16. Ini 16 sudah kadang redup, kadang ada gitu. Nah, ini seleksi untuk Dewa United di level U16, 18, 20. Nah, ini apa ya, menarik. Bagaimana di tingkat umur segitu yayasan dapat menyedot 150 orang target dari satu provinsi. Ini bagaimana dan pandangan Bang Andre lah terkait dengan apa ya, mentoknya, kemudian apa sih solusi yang baik lah untuk perkembangan dunia sepak bola di Jambi sebenarnya.
2: Baik, mungkin ini salah satu apa ya, upaya yang kami lakukan selaku pengurus yayasan, karena memang kita tahu mungkin ya, karena kondisi kalau event ataupun seleksi-seleksi ini kan biasanya dilaksanakan di Pulau Jawa. Ya. Nah, ini sebenarnya salah satu kesempatan emas bagi anak-anak muda Jambi yang memang punya bakat, punya talenta di sepak bola, kita datangkan. Manajemen Dewa United sini, bahkan pelatihnya langsung kita datangkan. Artinya dilaksanakan di Jambi, tidak perlu harus berangkat ke Jawa, kita bisa mengikuti seleksi. Nah, ini juga kami dalam waktu tadi yang sampaikan Bang Zul, seminggu ini kami gencar untuk menyebarkan informasi ini, baik melalui IG yayasan, melalui media online, kawan-kawan media online, dan juga kami coba melalui ASKAP ya Bang ya, ASKAP di kabupaten kota, dan juga kami juga sudah juga menyurati dinas pendidikan Bang ya, melalui sekolah-sekolah, karena memang ada anak-anak potensial di sekolah-sekolah, karena juga beberapa waktu yang lalu kita tahu PSSI juga sudah melaksanakan Jambi School Football League Bang ya, itu salah satu juga melihat talenta-talenta yang ada di Jambi. Nah, kami coba sisir, kami coba tarik minat anak-anak ini, dan alhamdulillah ini dalam waktu satu minggu sudah ada 42 peserta. Kami harapkan target tadi yang dicapai, yang kita harapkan 150 peserta bisa tercapai. Bahkan Bang Zul juga pernah dihubungin dari Medan pun berencana untuk mengikuti seleksi ini. Jadi luar biasa sepertinya minat daripada anak-anak muda untuk mengikuti seleksi ini.
1: Berarti bisa ya, maksudnya dari daerah lain ikut seleksi di sini, karena kan cuman Babel sama Jambi menjadi proses seleksi.
2: Ya, makanya di itu kita buat seleksi terbuka ya Bang Zul. Jadi untuk siapapun selagi dia usianya 16, 18 dan 20 tahun.
1: Ini tantangan tersendiri lah buat teman-teman di yayasan ya. Baik. Nah, kalau Bang Zul kalau tanggapan Bang Zul sendiri ini, ini apa yang menjadi, ya ini mungkin titik balik lah, bahwa Dewa United dapat melihat atau melirik Jambi untuk mereka mau menseleksi para pemain yang ada di Jambi. Walaupun 150 orang, kita harapkan ada pemain Jambi yang tiba di sana. Dan sebenarnya obrolan dari dengan Dewa United sebelumnya, apakah nantinya kita berandai-andai kalau ada para pemain yang lolos ditarik Dewa United, apakah ada jaminan mereka dapat menempuh pelatihan dan kedepannya bagaimana di sana? Bang Jul, kalau untuk obrolannya di awalnya.
3: Oke, baik. Jadi seperti ini, usia 16 itu masih di kategori kelas 2 SMA.
1: Ya,
3: kelas
1: ya,
3: 11 ya, kalau ya, sekarangnya 11. Nah, di usia 18 itu
1: ya, tamat lah dia.
3: Ada yang sudah tamat, ada yang memang masih di kelas 3. Kelas 3 kalau ya, ya, kelas, kalau sekarang kelas 12 ya. Yang 20 yang memang sudah di posisi pendidikannya mahasiswa. Nah,

0: berapa jumlahnya itu. Kalau di daerah lain sepanjang pelaksanaan ini, itu pesertanya membludak terus, sampai membludak terus. Nah, yang disampaikan Bang Andre tadi bahwa dari Medan, kita emang bukan hanya dari Medan, dari Bengkulu, dari Sumbar, itu juga sudah ada komunikasi, kami ikut sekian orang, kami ikut sekian orang. Artinya ini mudah-mudahan nanti ke depannya ada dari kita sendiri, anak kita sendiri gitu.
1: Ya, kita harus mengedepankan sentimen daerah nih. Kalau semua daerah yang numpuk di Jambi, nanti daerah lain nih yang lolos daripada Jambi nih. Ini strategi lah dari teman-teman yayasan nih. Nah, Bang Andre, kalau Bang Andre melihat hal ini bahwa, nah, ini kan masih ada ganjalan sedikit tadi Bang Dul bilang masalah pendidikan. Ini dari semua atlet di tingkat cabor, saya rasa hampir semua lah regenerasi atlet mentoknya rata-rata bukan masalah tapi kesandungnya di situ. Nah, kalau saya rasa, kalau menurut saya, kalau emang lolos ke Dewa United, emang bagusnya para pemain langsung ke sana. Emang jelas pelatihannya bagaimana kan. Nah, kalau Bang Andre sendiri melihat hal ini, apakah sisi pendidikan dengan olahraga dan tingkat cabur lah, sepak bola apalagi, ini bisa berjalan seiringan?
2: Ya, kalau saya sih sampaikan bisa. Jadi memang banyak juga atlet-atlet itu yang memang bisa melaksanakan menjadi atlet profesional sekaligus juga melaksanakan pendidikannya. Cuman ya di sini mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan seleksi ini. Memang ini seleksinya tahapnya di Provinsi Jambinya. Nanti Dewa United sudah melaksanakan seleksi di beberapa daerah. Nanti peserta-peserta yang lolos seleksi ini tadi akan dibawa ke tingkat nasional, akan ada seleksi lagi di level nasional. Nah, itu yang menjadi mungkin menjadi sedikit pertimbangan kami. Ada juga nanti pastinya kalau ada anak-anak kita yang masih sekolah itu mengikuti seleksi itu, dan alhamdulillahnya mungkin nanti lolos seleksi, pastinya tadi yang seperti kan sampaikan Bang Zul, kalau memang dia ingin menjadi atlet profesional, itu memang dia harus berangkat siap, harus siap berangkat dan dengan segala konsekuensinya. Namun tadi seperti saya sampaikan, banyak juga olahraga-olahraga lain yang Bang Zul dia bisa terus melaksanakan pendidikannya sambil juga melaksanakan kegiatannya selaku atlet profesional. Itu tidak jadi masalah selagi mempunyai tekad dan keinginan yang kuat, saya rasa itu bisa beriringan dilaksanakan.
1: Baik. Ini saya teringat bahwa proses seleksi dulu sebelum era timnas kita diboyong abang angkat jauh lah, dari zamannya
2: Indra Sapri.
1: Indra Sapri, mereka proses seleksi dari Sabang sampai Merauke melihat potensi anak-anak. Nah, bisa masuk ke timnas. Ini mudah-mudahan Dewa United dapat juga memberikan dampak positif lah untuk anak-anak di Jambi. Nah, kalau dari yayasan, ini kan teman-teman yayasan ini menyelenggarakan, bagaimana nantinya proses seleksi itu dibuat. Kalau saya pengen tahu juga dikit, baik dari Bang Andre dan Bang Zul, sebenarnya harapan besar dari teman-teman yang ada yayasan bagaimana sebenarnya? Apakah harapannya ini mudah-mudahan atlet Jambi ini bisa masuk Dewa United, atau dari hal ini bisa keluar ide yang lebih besar dan Jambi juga dapat berbicara banyak lah di Liga di Indonesia?
0: Oke. Baik. Jadi yayasan ini itu baru saja kita bentuk sebagai gagasan ya. Gagasan.
1: Saya lihat orang gila sepak bola semua nih.
0: Jadi ini kita bentuk ya sebagai gagasan. Tidak hanya nanti kedepannya sepak bola, kedepannya juga kita memperhatikan pelaku sepak bolanya. Okay. Nah, terkait juga dengan kedepannya ini yayasan itu bergeraknya di

0: Dewa Indah itu seperti apa. Ini nanti itu katakanlah yayasan ini besar, banyak agenda yang akan kami laksanakan. Ini sebagai pembuka, sebagai pembuka. Yang jelasnya di pembuka, ke depan ke mungkin, mungkin ini kita sudah punya tempatnya nih. Kita punya sudah punya stadion yang sudah taraf katakanlah internasional katakanlah ya, karena kita tinggal sedikit lagi itu stadion ini sudah internasional. Tempat sudah ada. Berangkat dari situlah awalnya yayasan ini. Nah, agenda kedepannya ini mungkin ada klub mungkin yang penghuni ini penghuni stadion ini home base-nya. Atau nanti sebagai mungkin kita akan mengundang Liga 1 ya kemarin bicaranya kita mungkin Persija, Persib untuk pertandingan di situ. Kita mau supaya di nasional pun di Jambi ada ini loh. Ada Liga ini loh.
1: Kesawatan ya.
0: Iya, ada. Jadi banyak agenda yang sudah kita susun sebagai yayasan ini.
1: Ini harus diputusin dulu nih klubnya apa. Eh, Persijam kah? Masuk Pura Jambi kan. Benar ya, kalau melihat hal ini ya. Kalau ini home base kita sudah punya, sudah bisa jamu orang lah. Nah, kalau tadi Bang Tul bilang harapannya ke depan mudah-mudahan yayasan juga dapat berkembang, kemudian dapat menciptakan klub, kemudian home base yang bagus dan apa ya? Sampai ke taraf Liga Nasional yang tidak mentok di Liga 4 saja. Ini bagaimana kalau dari sisi Bang Andre?
2: Ya, saya sependapat dengan Bang Jul. Memang kami sampaikan di awal, pertama yayasan ini baru berdiri, ya ibaratnya baru seumur jagung lah, ya, baru lahir. Tapi banyak mimpi-mimpi besar yang coba kami ingin laksanakan. Program-program itu sudah kami susun, walaupun memang ya secara bertahap kami coba diskusi-diskusi kecil. Tapi ini langkah awal untuk tadi menjawab keresahan masyarakat Jambi terkait dengan sepak bola. Kami ingin Jambi punya klub sepak bola seperti provinsi-provinsi lain, seperti provinsi tetangga kita Sumatera Selatan. Ya, jadi kalau kita tidak mulai, kapan lagi? Jadi ini kita seperti Bang Jo sampaikan, kita punya stadion yang bagus, kita punya talenta-talenta yang bagus, cuman mungkin belum terkelola, belum
0: belum ada penghuni,
2: belum ada ini dengan baik. Jadi kami coba melalui yayasan ini, kita coba buat dulu, kita coba lihat minat masyarakat Jambi, minat para pencinta bola Jambi. Ini salah satu langkah kecilnya, kita buat seleksi. Alhamdulillah cukup kaget dengan respon. Dua hari itu kalau nggak salah hampir 20 peserta udah. Nah, secara bertahap berguyur setiap hari kita lihat, kita pantau, karena memang kami ada apa menyampaikan informasi melalui IG, melalui media online, dan ini salah satu langkah kami mengikuti dialog ini supaya mungkin para pendengar, mungkin pendengar radio yang ada di seluruh Jambi ini tahu bahwa ada seleksi. Dan mungkin melalui informasi yang ini kan mereka jadi jelas apa sih sebenarnya seleksi ini, niatnya apa, gimana nanti proses pelaksanaannya. Ini memang murni dilaksanakan oleh manajemen Dewa United dan yayasan Bakti Sepak Bola Jambi. Kami coba laksanakan ini, mudah-mudahan respon masyarakatnya baik, peserta banyak yang daftar, dan yang terseleksi tadi adalah memang benar-benar talenta-talenta muda Jambi yang nanti akan membawa nama Jambi ke depannya, dan juga ini akan menjadi daya tarik bagi mungkin tadi pencinta-pencinta sepak bola ataupun juga pemilik-pemilik klub untuk bisa memajukan sepak bola Jambi.
1: Baik. Ini saya pernah lihat seleksi di Jakarta, Bang. Yang menarik nih kalau dari sisi saya ya, kadang pihak manajemen klub, pelatih itu melihat sisi pemain yang berbeda. Kadang kalau kita lihat nih bagus nih pemain nih, ucapannya bagus nih.
2: Belum tentu.
1: Belum tentu. Karena kebutuhan klub dan apa yang dibutuhkan pelatih. Nah, ini mudah-mudahan nih dari Jambi nih dapat nih. Ini kalau Bang Andre tadi bilang nih, dimulai nih kapan lagi nih? Jambi kan ya. Dan sepak bola nih Bang, kalau menurut saya nih, mau dari event tingkat nasional kayak PON aja, sepak bola tuh berbeda ya, auranya.
3: Benar.
1: Selalu penutup dan ya, luar biasa. Ya, ya, ya. Nah ini kalau dari apa ya, berbicara target lah, target tadi Bang Andri sudah, Bang Zul juga sudah mengungkapkan target besar dari teman-teman yayasan. Dan saya tahu juga nih orang-orangnya gila sepak bola semua nih. Nah Bang, kalau apa ya, kalau membahas ini emang Dewan United sendiri nanti yang melakukan seleksi, kemudian teman-teman yayasan cuma menyelenggarakan. Tetapi kalau dari bocoran yang ada, ini kan pastilah ada obrolan dari pihak yayasan ke manajemen Dewan United. Ini bagaimana nantinya teman-teman yang ikut seleksi? Ini penutupannya kapan, Bang? Kalau untuk seleksi untuk pendaftaran? Bang?
2: Pendaftaran itu 4 Juli ya terakhir ya, Bang. Ya. Kita coba terakhir enggak masalah. Jadi pelaksanaan di 6-7 itu 4 Juli enggak salah.
1: Berarti teman-teman yang sudah mendaftarkan bakal ikut seleksi di 2 hari.
2: 2 hari.
1: 6 dan 7.
2: Ya.
1: Nah, ini kalau dari obrolan dengan manajemen Dewan United. Apa yang mereka butuhkan atau bagaimana gambaran dari apa ya, target pemain yang mereka butuhkan? Karena mudah-mudahan nih ada teman-teman ataupun pendengar di rumah yang mendengarkan dialog kita se-Jambi yang punya potensi lah di bagian apa, bisa ya segera ikut lah. Ada bocorannya, Bang?
0: Baik. Bahwa kalau secara bocoran secara teknis mereka tidak menyebutkan, tidak menyebutkan. Karena memang tadi juga sempat disampaikan Pak Andre bahwa ini seleksinya di tingkat provinsi. Selanjutnya nanti ada tingkat nasional. Nasional nanti itu dari semua daerah itu mereka seleksi. Nah, nanti seleksi di sana itu mereka sudah tanggung.
1: Oke.
0: Okay, jadi mereka yang menanggung kita. Jadi katakanlah dari Jambi ada, katakanlah dari dua terpilih dua tim nih masing-masing di U16 ada dua tim. Di usia 18 ada dua tim, U20 ada dua tim, katakanlah seperti itu. Nanti akan diboyong ke nasional. Jadi ada lagi tingkat nasional.
1: Kumpulin lagi.
0: Okay, nah, saat dikumpulin ini mereka yang tanggung. Jadi anak-anak kita cuma transfer selanjutnya di sana penginapan, konsumsi itu sudah ditanggung gitu, Bang Ray. Itu pembicaraannya kita. Di sana ada lagi seleksi. Nah, itu tadi kalau secara di mana posisinya secara tulis mereka tidak menyebutkan.
2: Gitu. Bahkan dari perwakilan itu menyampaikan penginapan itu bintang 5, Bang. Jadi akomodasi selama pelaksanaan seleksi tingkat nasional itu semuanya full ditanggung oleh Dewa United. Peserta itu cuma transportasi dari daerah ke lokasi. Nah, itu mungkin itu juga salah satu ini juga kemarin kami bincang-bincang sama pengurus. Kalaupun nanti ada peserta kita yang terpilih seleksi dan mereka merupakan orang yang mungkin bisa dikategorikan tidak mampu, itu kan kita yayasan akan coba bantu terkait dengan transportasinya pergi dan pulang dari pelaksanaan itu. Karena kita juga lihat, kita ingin bahwa jangan sampai talenta-talenta ada di Jambi ini terputus karena kendala keuangan kah, kendala kondisi ini tadi, kurang mampu kah. Jadi kita coba yayasan selaku apa ya, wadah yang menyelenggarakan ini untuk membantu.
1: Baik, ini saya, kalau saya lihat home base-nya Dewan United ini luar biasa. Baik dari sisi tempat latihan, kemudian home base mereka, dan sisi lapangan sebagai tempat latihan nih.
2: Dan pemain-pemainnya.
1: Pemain-pemainnya, ya, dan benar. Mereka sudah satu level lah dengan klub-klub Eropa, bisa dibilang. Karena memang support finansial yang luar
2: sudah
1: biasa.
2: Sudah profesional memang.
1: Ya, profesional. Nah, kalau Bang Andre ataupun Bang Tul melihat hal ini, apakah sebenarnya Jambi bisa ke taraf itu? Kalau apa ya, kita ataupun tidak hanya teman-teman yayasan, semua masyarakat Jambi, kemudian ya stakeholder terkait lah, dapat bersama-sama lah. Ini cita-cita besar juga nih, bagaimana ya kita bisa melihat home base kita sendiri. Kalau menurut Bang Zul, ini bagaimana Bang Zul?
0: Oke.
1: Bisa nggak ke depan?
0: Kalau ke depan kita yakin bisa.
1: Ya.
0: Kalau saat ini, kalau kita perhatikan, memang kita kemarin katakanlah masih Liga 4 ya. Liga 4 tahun ini yang baru saja berakhir, memang kita diwakili oleh klub di dari Persibri. Tapi memang kandas di nasional. Nah, ke depan tentu harapannya kita yakin bisa.
1: Ya. Harus ada orang yang mau
0: harus
1: bakar
0: ada,
1: uang ya.
0: Harus ada, harus ada ya, karena kalau kita berkaca atau melihat tetangga kita Sumatera Selatan ya. Pada waktu langkah pertama yang dilakukan almarhum Pak Alek Nurdin itu adalah memang stadion dulu. Stadion dulu dibangunnya. Setelah dibangun stadion, ini apa penghuninya nih? Apa penghuni klub ini? Maka akhirnya dicarilah klub yang di home-nya di Palembang, digantilah klub apa lah waktu itu, digantilah dengan nama Sriwijaya. Jadi ke depan kita tidak harus memang dari ini, katakanlah ada berbagai macam nanti ada klub yang nanti yang home-nya di sini kita pakaikan Jambi, apakah itu Jambi apalah namanya nanti. Sama halnya di Sumatera Selatan dulu Sriwijaya. Itu akan kita contoh itu nanti. Kita sekarang ini kita sudah punya home-nya. Ini tinggal cari penghuninya nih. Inilah kita mulai dari sinilah penghuninya nih.
1: Harus ada gitu. Orang yang siap bakar uang nih kalau enggak.
2: Kalau saya sih yang ditanya Mas Herul, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa. Apalagi kita Jambi, Bapak Gubernur kita Bang Zul sangat gila bola juga. Sangat hobi bola, mungkin salah satu faktor tadi yang sampai Pak Jul, perlu orang-orang yang memang gila bola, karena memang kalau di bola ini ibaratnya kalau kita bisnis tuh nggak ada ceritanya untung. Kalau mau ngurus bola ya memang benar-benar orang yang gila bola, orang yang memang mau berkorban untuk bola tersebut. Karena kita lihat klub-klub yang ada, klub-klub yang besar itu berawal dari satu apa namanya, satu tekad yang sama, yaitu untuk memajukan sepak bola kita harus mengeluarkan ataupun mengeluarkan segala sesuatu itu memang apa ya, tidak ada ceritanya kita ini kalau kita mengeluarkan sekian kita harus dapat sekian. Tidak ada kalau di bola. Kalau di bola itu memang benar-benar fuel kita memang harus gila dan memang didukung penuh oleh faktor-faktor lain. Nah, salah satunya tadi kita udah ada dua faktor. Pertama, kita punya lapangan. Yang kedua, pemimpin kita, Pak Gubernur kita juga hobi bola dan juga ini Bang Zul, kami orang-orang yang memang gila bola dan ingin memajukan sepak bola Jambi ini salah satu ini.
1: Saya hampir lupa Bang Zul tadi ngingetin bahwa emang Sriwijaya FC itu di tangan Pemprov Sumsel. Di apa ya, puncak kejayaannya ya. Baik, ini mudah-mudahan nih Jambi nih di tangan waris
0: saya,
1: nih.
0: Saya tambahkan sedikit. Pembicaraan ke arah situ sekarang sudah ada. Sudah tahapan pembicaraan untuk penghuni ini sudah ada. Dapat kita sudah dapat sinyal dari Pak Gubernur bahwa kita siap dan pembicaraan sudah. Kita sudah beberapa ketemu dengan beberapa klub. Sudah komunikasi dengan PSSI. Sudah, kita sudah sampai pada tahap akan ada. Ada penghuninya ini. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama doakan
1: nih. Emang ini ditunggu nih. Kabar perkembangan yang luar biasa dari sepak bola Jambi nih, dari teman-teman yayasan. Ini mungkin setelah jeda break yang kedua kita mungkin masuk ke sesi terakhir. Saya minta closing statement dari Bang Andre dan Bang Zul nih, bagaimana mungkin proses dari sesi terbuka ini, harapannya kemudian karena kita juga lagi disibukkan dengan Piala Dunia nih, saya minta tim unggulan nih dari Bang Andre sama Bang Zul nih. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 12 Juni 2026. Kita masuk ke sesi terakhir, Bang Andre dan Bang Zul. Ya. Saya langsung saja mungkin minta closing statement dari Bang Zul dulu nih. Okay. Bagaimana harapan untuk
1: baik, seleksi ini? Bahwa ini seleksi ini merupakan kesempatan besar. Ya. Kami katakan ini gerbang, ya, kesempatan emas. Mulai dari U16 katakanlah, semua daerah kita, kabupaten kota itu semua ada SSB. Ya. Nah, ini kesempatan, ikuti sungguh-sungguh. Juga halnya dengan yang di tingkat SMA-nya. Jadi di Jambi U16, U18 ini kesempatan, begitu juga. Jadi ini kesempatan, ikuti dengan sungguh-sungguh, siapkan mental. Nah, begitu.
0: Bang Andre.
2: Baik, kalau saya sama seperti Bang Zul, bagi anak-anak muda Jambi yang memang punya talenta bakat di sepak bola, ayo sama-sama ikuti seleksi ini, karena ini kesempatan yang cukup baik sekali untuk kita anak-anak muda Jambi untuk bisa menunjukkan bakat, bahwa Jambi ini juga banyak talenta-talenta muda yang bisa dibawa ke level nasional. Nah, dengan adanya manajemen Dewa United melaksanakan seleksi ini, mari kita sama-sama laksanakan. Dan dengan harapan kami, harapan kami adalah ada anak muda yang terpilih dan juga lolos di seleksi nasional, membawa nama baik Jambi, menjadi atlet EPA, itu kan atlet profesional, dan mungkin nanti kedepannya ikut di Liga 1. Dan kita tahu, oh, ini anak Jambi yang main di Liga 1, itu suatu kebanggaan bagi kami, bagi kita seluruh warga Jambi, punya talenta-talenta muda yang bisa bertarung, bermain di level nasional. Jadi memang mari sama-sama seluruh anak-anak muda Jambi, ayo sama-sama ikuti seleksi ini, karena tidak sangat jarang kesempatan ini ada.
0: Ya, itu. Baik. Ini pendengar di rumah, masih ada waktu sampai 4 Juli.
1: Ya, masih ada waktu.
0: Pembukaan untuk pendaftaran yang ikut seleksi terbuka, dan mudah-mudahan ada talenta dari Jambi yang dapat diboyong ke Dewa United dan lolos ke seleksi nasional sendiri. Amin. Bang Zul, negara apa di Piala Dunia, Bang?
1: Saya masih di Perancis.
0: Perancis, baik. Bang Andre?
3: Saya dua, Portugal dan Brazil.
0: Baik, sama nih Portugal.
3: Iya.
0: Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita dengan Bang Zulkifli, pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Jambi, kemudian Bang Andre Eko Rinjani, yang juga merupakan pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Jambi. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik dari para pengurus Yayasan Bakti Sepak Bola Jambi dapat mengembangkan dunia sepak bola di Jambi, karena
1: amin.
0: Dari awal kita harus mulai dan secara bersama. Baik, saya Renol Putra undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya kita akan mengikuti secara langsung Pesta Bola Dunia 2024 dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
2: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko, dan bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya bola ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali yang sudah terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membantu serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
1: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lepas ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat memang kedua tim ya, mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
1: Oke.
3: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertamanya mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola. Ya.
2: Sebentar itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
3: Ya, kalau kita lihat memang mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya, Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
1: Kemudian kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata. Lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
2: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jumbo. Pendek saja kepada rekannya. Tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beong, umpan pendek kepada Han Beong, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
1: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan Coba juga menjaga ritme para pemain Ceko. Coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan pemain nomor 2 Hanbon. Coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini, jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10 kali ini, umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, inilah apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
3: Betul, kalau kita bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jaisung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, yeah, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Seong Heung-min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Beong tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jaisung.
4: Ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
3: Ya, ya.
4: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
3: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko, kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot. Dan ini yang terjadi, meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat ya, lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kapten Kesebelasan Krecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Heung Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini. Tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Heung Min lagi Son tadi, umpan ke depan. Yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jaisung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0. Belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
4: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jumbo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Hanbok, masih Hanbok, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo. Bentur hati dari pemain Ceko tadi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi tekan ke dalam. Hampir saja tadi Song Hyun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat baik.
3: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
3: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
4: Ya, nampaknya Bung Jutri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
3: ya,
4: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi, tendangan dari Yaisung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
3: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
4: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada Kim Beum. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat. Mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, sayang sekali. Umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi. Dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
3: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provo tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
4: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
5: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
3: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
5: Betul.
3: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan. Tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
4: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan. Mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang. Main dengan nomor punggung 7. Kretski. Maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Provo tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provo tadi.
5: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwis dan Arhan kalau begini ya, Bung Juve ya.
3: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
5: efektif ya.
3: Terlepas memang dari itu, kalau kita memang, kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
4: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko pemain dengan nomor punggung 22 Socek tadi umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, maksud kami dengan kakinya. Namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
5: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22 tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
3: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
5: Suhu, betul, di atas ya.
3: Di atas 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
4: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
3: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya. Ini yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka terutama keunggulan fisik mereka mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
4: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Song Hyung Min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Song Hyung Min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing. Namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran. Ini ya, di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersey-nya yang sudah sobek.
5: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
3: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga ya. Bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko juga mengalami robek juga.
5: Robek ya.
3: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
5: Ya, bola sudah bergulir lagi. Kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim. Sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan. Tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan. Justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan. Umpan terobosan kali ini tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Jeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini. Bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini. Tapi sekali lagi skor masih 0-0. Belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini. Arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Sekali ini nomor 19 Kang In. Coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan coba dilakukan. Kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko sehingga hari ini ke sebelah kiri. Coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi. Sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap Hanbon tadi terhadap Suk sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
4: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sult ya tadi ya. Beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sult sejauh ini?
3: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya, mulai terlihat ya bagaimana Sult mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Sik yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Sik, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
4: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi. Nampaknya Zeleni tadi melakukan yeah, pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
5: Bu Jumri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
3: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
5: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbom. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko tetapi back pass saja tadi kepada Kim sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovac.

0: lempar bola ke belakang kepada Franats tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranats ke sisi sebelah kanan. Namun bola mampu ditepis tadi tendangan dari Ceko. Cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
1: Ya Bung Jufri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
2: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama. Dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi pemain dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Soucek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya. Karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya. Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Embom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari Ceko. Namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
1: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
2: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
0: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulux tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min-jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh

0: Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jaisung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
2: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, alakan ke tengah kepada Son Heung-min, tengah ke kanan. Masih 5 meter di atas mister gawang dari Kofar, tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
2: Ya, Bung Sianpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Tegu Quarius yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
0: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min, wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
2: On target ya.
0: On target, masih off target.
2: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi, dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang. Kim In-jae tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny. Maksud kami show check tadi kepada Pavel Sud tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong-bu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In-byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
1: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6, Chalupek. dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit, kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alih di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikal ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleni, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleni coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
0: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min, namun tepatan dengan itu Son Heung-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Jung Woo, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko, kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Tae Sok, umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan, terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sul tadi, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sul tadi.
2: Ya, sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sul tadi bisa melakukan penetrasi ya, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko, kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak pertama kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
1: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan, arirkan lagi ke tengah. Kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi inbound, masih mengontrol dari tengah sebelah kiri, kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko. Kali ini seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah, baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan Son, kali ini coba dengan kaki kiri, dorong lagi ke kotak penalti, masih ada Son, masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pemain nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah, masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih bermain satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan kegagalan blocking yang baik tadi dari pemain Ceko mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri bermain satu dua bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
0: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
2: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
1: Juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Suchek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
2: Ya, kalau kita memang Suchek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wong Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Quarius. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreji, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
1: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
2: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bok juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit, membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko, dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis, dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda, terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
0: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, ya, di, ya, ya di babak yang pertama ini.
2: Ya karena kalau kita sebenarnya ancaman yang terjadi dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat spark pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
0: Ya ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
2: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itulah di tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
3: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat kelihatannya penyelenggaraan seperti sekarang, ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
2: Ya, kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama. Dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat ya itu tadi, bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga, dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Akhirnya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
3: Iya, yeah. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik. Iya. Yeah. Iya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
2: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul. Karena hukumannya cukup serius juga, begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di uji coba kemarin ada pemain Prancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Prancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non-teknis gitu.
0: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
2: Tadi seperti yang disebutkan Musenpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit. Karena memang ya itu tadi, banyak hal-hal yang terjadi. Dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya. Artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah. Karena memang ngecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi. Tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera. Ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, hingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
0: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya Bu?
2: Ya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
0: Betul, betul.
2: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi di lapangan.
3: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
2: Ya, saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
0: Ya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Goa Dalaraha di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali,
3: pastinya akan lebih seru lagi.
0: Iya, betul.
3: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
0: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
3: Ya, selain kartu merah juga ya.
0: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
3: Baik, Bung Erik.
0: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sutama.
3: Kita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
2: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun-min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kraski. Masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kretzky. Masih Kretzky, depan pendek lagi kepada Ranax. Jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min-jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun-min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan, Kim Min-jae. Imbom kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Buang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
3: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, So Chek, terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi So Chek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran. Cepat dilakukan kali ini ke sebelah kiri, coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb. Masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi, bola agak melintir. Kim Min-jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Itu adalah Song, direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini. Ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min-jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
4: Ya, dan kita lihat memang lagi-lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari Roma Bangun ini, mencetak sebesar mencetak jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa akan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak
2: menyerang. Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun-min, mampu direbut kembali Song Hyun-min, menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in menguasai bola, pendek saja kepada Pai tadi, ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Dipinjai kini menguasai bola pada Jaisung tadi. Lee ini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan. Masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In Jae kepada Lee di sisi sebelah kiri. Lee ke depan kepada In Do. Depan maksudnya kepada Song Hyun Min. Namun bola kembali jatuh kepada Song Hyun Min. Kini Song Hyun Min out. Song Hyun Min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Hyun Min telah menerima umpan dari Jae Sung tadi dan mampu dipotis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Kovar tadi. Song Hyun Min dipotis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Kovar. Song Hyun Min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Hyun Min dari sisi sebelah kanan dari satu tangan Ceko. Song Hyun Min lampukan bola dekat itu tapi lagi daripada Ceko dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Hyun Min Ung Jupri ya. Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko lakukan rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
4: Ya, antara dari Korea momentum yang sangat baik ya dari tempat pemain dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk sebenarnya melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi karena Ceko Kovar kiper dari Ceko juga sangat cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Jampi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Ceko Kovar masih sangat berkatan untuk bisa menghalau uang emas saja yang didapatkan oleh Song Hyun Min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
2: Ya, coba membangun serangan tapi panjang tidak akurat. Buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
0: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah. Kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk. Masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola. Kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri. Akan diambil siapa? Jeleni nampaknya. Angkat ataupun masih mencari kawan. Memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain. Umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang. Balik lagi ke Jeleni. Coba umpan kaki kiri. Melambung kali ini. Tujuh pemain lagi Korea. Robon Matitrane tadi dari Ceko. Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek. Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, jauh ke dalam. Sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gacik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih. Bagaimana lezatnya tadi umpannya ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun kalau maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosor langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
4: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita bicarakan itu gol pertama untuk Republik Ceko. Ini senjatanya adalah situasi dari bola mati dan terlihat tadi Evan Kojo tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi dalam kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat begitu akurat bundulannya mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Sim Kyu. Dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
2: Mengagetkan Bung Putri, karena tadi di lapangan Kleski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Kaval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan.
4: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan. Karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol. Dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
2: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Rashi. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Lee tadi pada Paik tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan. Song Min-min umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang-in, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan. Umpan crossing memasuki kotak penalti dan pada tackle. Oh, sundulan tadi main dengan nomor 10 Jae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Rafael Sung tadi. Ke sisi sebelah kiri ada Zuleni, masih menguasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Oval tadi umpan ke depan kepada Ceko dimaksudnya. Oh, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan.
0: Ya, tertinggal 1 gol. Memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kecik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan. Dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan, pemain nomor 10 tadi dari Jae Sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini He Chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
4: Ya, memang tidak ada pilihan ya, Bung Senti, ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Ican juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik. Pemain yang bermain sama atau tim dengan Adisar Freddy, kapten dari Republik Ceko di Wopernal Termate. Dan yang aku diingat dari Wang Ican adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Pelatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13. Dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
2: Skor 3-3 ya?
4: 3-2.
2: 3-2 ya?
4: Indonesia menang ya? Indonesia menang dan lolos. Dan kita tahu Wang Ican ada di sana, tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
0: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan. Ini melihatnya juga seperti apa, Bung Jufri?
4: Dengan... Ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan...
0: Jan Koller dulu.
4: Lagi kita dari Republik Ceko, Jan Koller. Tingginya hampir 2 meter.
0: Yo.
4: Bang Chori dan kita lihat Krokot juga ditarik keluar. Ada Blosek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang. Dan Suk ya, ditarik keluar. Cukup pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
0: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handball. Bermain-main, back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya, ke tengah lagi oleh pemain Korea Selatan, masih dari sebelah kiri Lee, coba arahkan lagi ke sebelah kanannya Hanbom, kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 Hanbom, kali ini bermain 1-2, menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya Bung Jubri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus. Untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
4: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi, Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
2: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2020. Dan saat ini Korea pendengar, sebuah peluang tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6 Indom tadi mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi? Ya, nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
4: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hong Min, bukan Wang Ican, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat, tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyeong begitu dingin juga, mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencicil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patrick Kopar. Dan skor menjadi 1-1, kemudian Spida juga mengerik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
0: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
4: Iya betul, kita lihat memang Hong Ican bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Hyun-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah, sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipisahkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
0: diganti
4: ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hong Jung-kwo dengan situasi sekarang satu sama.
2: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Hyun-min digantikan oleh Lee Shop tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Mourinho untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko. Telah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
0: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga, menurut Bung Jupri.
4: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, tentu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu terhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
0: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Italia banget nih.
4: Tapi kemarin itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Myung Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Son Heung-min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 asis. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ita dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang-in dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
0: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, ya pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
4: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sheik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah ke orang Patrick Sheik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
2: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuke Ali dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Hyun Gu.

0: saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya. Artinya dengan momentum mereka sudah mencetak satu gol, menemukan kedudukan. Artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu. Apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan, atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang. Dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan hasil. Perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea.

0: bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
1: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, backpass saja jauh kepada kiper Kim, dengan jersinya berwarna kuning kali ini, dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tuju adalah pemain di tengah dari Korea Selatan, bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini, berbahaya kali ini, coba backpass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan, menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola, lewati garis tengah kali ini Lee, masih coba menahan nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain di tengah lainnya dari Korea Selatan, ini Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. 4 tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
2: Iya, terjatuh tadi Rosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap Kim. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap. Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas, masuk gol, sayang. Oh, gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
3: offset.
2: Offset.
3: Far, benar.
2: Masih. Oh, wasit asal Mesir, Amin Mohamed Omar, meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shawcek tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di

0: lagi pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22 Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovan. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi dari sisi sebelah kanan. Korea Selatan mencoba membangun serangan, tendangan langsung, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
1: Bung Jupri,
0: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
2: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6, Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hong Yong Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan, melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini. Terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Cengki bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya, lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Otek menciptakan gol.
1: Ya, skema yang memang lejap ya, tadi memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhankah, karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ. Kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan, ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, ini Gercik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
2: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya, menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seon Gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
0: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
2: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan. Dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik dan nyaris ya tadi kita nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, mungkinnya
0: Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
2: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya. Artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya. Artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu. Jadi kuat banget. Dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya.
1: Iya.
2: Di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
1: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhana tidak pakai anduk kalau Koval ya. Tadi ya. Jadi harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim.

0: pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
1: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Hee-chan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada pemain Jisung tadi, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko, yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
2: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit terakhir kita tahu juga gimana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat, ancaman dua kali dari Palmir Popal, lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya. Satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
1: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Iya, baik.
0: Istilahnya adalah remontada biasanya.
2: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang
0: pelatih
2: Yong Min-kyu ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002,
1: yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
0: Betul. Kontroversi tapi.
1: Kontroversi.
2: Ada kontroversi ya.
1: Masih belum terima.
2: Sudah lama ya.
1: Sudah lama.
0: Ya, masukin menit 87. Kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan. Tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko. Coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri. Coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kiri, masih mengutak-atik dia. Dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan. Arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah. Kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan. Coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan, sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
1: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Hee-chan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
2: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
1: Terlalu banyak menggocek bola, kalau kata teman saya di kampung.
0: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
2: Dan, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit dalam waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemain-pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
0: semuanya ya, betul.
2: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
1: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung-go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan
3: di babak kedua ini.
2: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyama kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan, mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
3: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko. Betul. Yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
0: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Duel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak maksud kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Bung Jupri dulu kan Kohler ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
2: Dulu kan ada Poborski ya.
0: Iya, betul.
2: Dan supportnya juga ada Thomas Rafiki.
0: Iya.
2: Di depan ada Milan Baros buat Kohler, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemain yang dengan postur yang tinggi, ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
0: Menit-menit akhir babak kedua. Skor masih 2-1, kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba

Kanada menggelar upacara 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di Sophie Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah.

0: Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir, dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir, dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya, penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir, dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culiso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami
1: jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengembangkan.

0: taking all that our hearts can hold. Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios, yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun, mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah, dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaid Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Ready. Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa skor, siapa yang ambil kendali jika aku
1: datang segera. Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membukakan Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai kembali Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus, seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabul Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is again that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

pendengar dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim. Jangan langsung. Penipuan online.

0: .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka, jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belakangan ini sering rasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya, kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali, asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih, cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama. Sebaiknya, kamu tahu.
3: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bukan fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat, dengan istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.
4: Sehat itu kaya, tanpa sehat segala harta tak bermakna.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annabiyur rahmah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya. Bagi kita yang belum berniat i'tikaf, mari sama-sama kita niatkan duduk i'tikaf di masjid ini dengan ucapan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani radhiyallahu ta'ala anhu, ada satu perkataan dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dia berkata, An-nasu salasah, bahwa manusia itu ada tiga tipe. Yang pertama, farajulun saghalahu ma'aduhu amma'ashihi fatilka darajatus salihin, adalah orang yang disibukkan ia oleh perkara akhirat dibanding perkara dunia, maka dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Golongan yang kedua, warajulun saghalahu ma'asuhu lima'adi fatilka darajatul faizin, ada seorang yang disibukkan ia kehidupan dunia untuk akhirat. Fatilka, maka yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Golongan yang ketiga, warajulun saghalahu ma'asuhu amma adihi fatilka darajatul halikin, ada seseorang yang disibukkan ia perkara dunia daripada perkara akhirat, maka dia termasuk golongan orang yang celaka. Dalam riwayat yang lain, ada satu yang ditambahkan oleh Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, warajulun mas'ulun bihima fatilka darajatul mukhatirin, ada orang yang sibuk urusan dunia dan akhiratnya sama, maka dia termasuk orang yang berbahaya. Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kenapa disebut dengan orang yang berbahaya? Karena sama timbangan, dia tidak akan berhak memasuki dalam surga atau dalam neraka. Di dalam Al-Quran, di surah yang ketujuh, ada surah yang bernama dinding yang kita kenal adalah pembatas antara surga dan neraka. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf rijal, dan di antara surga dan neraka, kata Allah, ada dinding, dan di atas dinding itu rijal, ada sekelompok manusia. Ya'rifuna kullan bisimahum, mereka sekelompok manusia tadi mengetahui penduduk surga dan penduduk neraka. Apabila mereka dilihatkan penduduk surga, qalu salamun alaikum, mereka menyatakan selamat untuk kalian. Wa idza suripat, apabila dipalingkan mata mereka, absurhum tilqa'a ashabin nar, kepada penduduk neraka, qalu, mereka berdoa, rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin, jangan jadikan kami seperti penduduk neraka yang zalim itu ya Allah. Dalam beberapa riwayat hadis, Rasul pernah ditanya, siapa penduduk Al-A'raf itu? Adalah orang yang sama timbangan antara kebaikan dengan dosa. Oleh itu, mari kita pentingkan akhirat
dibanding dunia. Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis kudsi diriwayatkan Imam Ibn Hibban dan riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman, Allah menyatakan, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, kemuliaanku, la ajma'u ala abdi khawfain, aku tidak akan pernah menggabungkan terhadap hambaku dua rasa takut. Fa in aminani fid dunya, siapa yang merasa aman di dunia, maka akhabtuhu yaumal qiyamah, pasti di hari kiamat aku buat ia menjadi orang yang takut. Waman akhafani fid dunya, waman khafani fid dunya, amantuhu yaumal qiyamah. Tapi siapa yang merasa takut di dunia, maka di akhirat aku buat ia merasa aman. Dari hadis kudusi ini kita bisa ngambil kesimpulan. A'amintum man fis sama ayyahsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang menguasai langit, yang akan menjungkir balikkan bumi ini bersama kalian yang kita nanti saksikan? Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Apakah merasa aman kalian dengan Allah yang menguasai langit, yang akan mengirimkan daripada balak bencana, dan kalian pasti akan mengetahui. Ketika kita merasa aman di dunia, tidak mau melaksanakan ibadah perintah Allah, maka ia dibuat Allah rasa takut mulai dari kubur mereka sampai di padang mahsyar. Tetapi ketika dia merasa takut kepada Allah, saat ia takut dia melaksanakan ibadah, maka dia tidak pernah tinggalkan perintah yang diwajibkan oleh Allah, maka dia akan merasa aman nanti di dalam akhirat. Timbangannya adalah kembali kepada kita, apakah kita termasuk golongan yang merasa aman di dunia sehingga tidak mau melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ataukah kita termasuk orang yang takut saat azan berkumandang kita laksanakan ibadah, saat kewajiban diperintahkan kita laksanakan. Maka siap, kita akan menjadi orang yang aman nanti di akhirat, karena kita mendahulukan akhirat dibanding dunia. Semoga Allah memberikan kita kekuatan menjadi orang yang selalu diberi bimbingan hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan di siang hari ini menemani kebersamaan kita semuanya untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita Pro 1 RRI Jambi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
0: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih

dan diriku dewasa. Jangan pernah lupakan canda dan tawa kita.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi Jumat 12 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Jamaah haji asal Merangin, Haji Jafri S. Salim, wafat di Mekah. KKI Warsi soroti maraknya peti, pemerintah didesak perkuat penanganan tambang ilegal. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Kali ini seorang jemaah haji asal Kabupaten Merangin atas nama Jafri S. Salim, usia 49 tahun, dilaporkan meninggal dunia di Nur Spesialis Hospital Mekah Arab Saudi. Kamis kemarin sekitar pukul 18.38 waktu Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter BTH-19 Embarkasi Batam dan KBIHU Ar-Raudo ini mengembuskan napas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan medis yang intensif. Kronologi penurunan kesehatan almarhum tercatat dimulai pada akhir Mei lalu. Jafri S. yang diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes melitus dari tanah air, awalnya dirujuk dari Poskes Sektor 3 Makkah ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI pada 31 Mei 2026 karena mengalami gejala sesak napas, batuk, dan pembengkakan di seluruh tubuh. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan laboratorium, USG, dan ronsen oleh dokter spesialis penyakit dalam di KKHI, ditemukan adanya gangguan serius pada organ ginjal almarhum. Demi mendapatkan penanganan yang lebih memadai, pihak medis memutuskan untuk merujuk Jafri S. ke Nur Spesialis Hospital Mekah pada 1 Juni 2026. Meski sempat menjalani tindakan cuci darah sesuai dengan anjuran dokter spesialis yang menangani, namun kondisi kesehatan almarhum justru mengalami penurunan kesadaran yang signifikan pada periode 8 hingga 10 Juni 2026. Hingga akhirnya harus dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan intensif. Setelah segala upaya medis dilakukan, almarhum dinyatakan wafat dengan diagnosis akhir gagal ginjal akut dan penumpukan cairan di paru-paru. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya jemaah haji tersebut. Dengan wafatnya Haji Jafri S. Salim, maka jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji total berjumlah 5 orang. Saudara, selanjutnya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti yang masih marak terjadi di Kabupaten Bungo menjadi perhatian serius berbagai pihak. Selain merusak lingkungan, kegiatan ilegal tersebut dinilai mengancam kawasan hutan yang selama ini berhasil dijaga oleh masyarakat. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Syab mengatakan pihaknya terus melakukan kampanye dan advokasi untuk mengangkat persoalan peti agar mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya penanganan tambang ilegal memerlukan keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Selain melakukan kampanye, KKI Warsi juga melakukan pendampingan kepada masyarakat di kawasan Bukit Panjang, Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Di kawasan hutan lindung tersebut, Warsi telah memfasilitasi 5 desa memperoleh izin hutan desa sejak tahun 2012. Sejak mendapatkan izin pengelolaan, kawasan tersebut berhasil mencatatkan 0 deforestasi atau tidak mengalami pengurangan luas lahan akibat perambahan. Kondisi itu menunjukkan masyarakat mampu menjaga kelestarian hutan ketika diberikan hak untuk mengelola kawasan secara legal.
1: Ada 5 desa di situ kita fasilitasi sehingga mereka mendapatkan izin hutan desa untuk mengelola hutan. Dan terbukti sejak awal mereka mendapatkan izin di tahun 2012 sampai dengan sekarang itu zero deforestasi, tidak terjadi pengurangan luasan hutan atau perambahan. Dan itu berarti masyarakat ketika diberi hak untuk mengelola, mereka mampu menjaga. Bisa kita bandingkan contoh hutan lindung, taman nasional, berapa angka deforestasinya.
0: Namun demikian, Rudy Sab mengungkapkan, saat ini ancaman terbesar yang dihadapi kawasan tersebut berasal dari aktivitas peti yang mulai masuk ke wilayah Bukit Panjang, Rantau Bayur. Bersama masyarakat, pihaknya terus berupaya menjaga agar kawasan hutan desa tidak terkupasi oleh aktivitas tambang ilegal. KKI Warsi menilai diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan jelas dari pemerintah untuk menangani aktivitas ilegal tersebut. Langkah konkret dinilai penting agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan kawasan hutan yang selama ini terjaga tetap dapat dipertahankan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pada tanggal 15 Juni mendatang, pendataan lapangan langsung door-to-door sensus ekonomi 2026 akan dimulai. Terkait hal ini, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, Aidil Adam, mengimbau masyarakat di Provinsi Jambi agar dapat menerima para petugas sensus ekonomi dengan memberikan data yang sejujur-jujurnya. Dirinya menegaskan seluruh petugas sensus akan dilengkapi atribut resmi, mulai dari rompi, tanda pengenal, hingga surat tugas yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kota. Sehingga jika tidak dilengkapi hal tersebut, bisa jadi bukan dari petugas sensus ekonomi. Terkait kerahasiaan data, BPS memastikan seluruh informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan ekonomi.
3: Saat ini BPS sedang menyelenggarakan sensus ekonomi, dan insya Allah pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus petugas sensus ekonomi akan mengunjungi rumah-rumah penduduk yang masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Kami berharap bahwasanya terima petugas kami dan jawablah dengan sejujurnya untuk memperlihatkan bagaimana struktur perekonomian Jambi di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan nanti petugas kami dapat diterima dan petugas kami semuanya dilengkapi dengan rompi, dengan atribut, dan dengan name tag dan surat tugas yang jelas.
0: Aidil menambahkan BPS menjamin kerahasiaan data yang diberikan untuk diketahui sensus ekonomi 2026 sendiri berlangsung sejak Mei sampai dengan 31 Agustus mendatang serentak di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika membantah isu ketidaktransparanan dalam seleksi calon anggota Komisi Informasi atau KI Provinsi Jambi periode 2026-2030. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansa, menegaskan hingga saat ini proses pendaftaran belum dibuka karena pembentukan panitia seleksi atau pansel belum rampung sepenuhnya. Pihaknya masih menunggu satu anggota dari KI Pusat untuk melengkapi tim pansel meskipun surat keputusan sudah ditandatangani. Ariansa memastikan jika pansel sudah terbentuk, jadwal dan mekanisme pemilihan akan langsung diumumkan secara terbuka. Untuk menghindari kekosongan kelembagaan, masa jabatan anggota KI Jambi periode 2022-2026 yang habis Mei lalu kini resmi diperpanjang. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi menjelaskan perpanjangan ini krusial agar pelayanan publik khususnya penyelesaian sengketa informasi tidak lumpuh. Taufik menyebut pihaknya sudah mengajukan usulan seleksi kepada Gubernur sejak 9 bulan sebelum masa jabatan habis sesuai regulasi yang berlaku. Sepanjang tahun 2026 ini, KI Provinsi Jambi tercatat telah menangani puluhan sengketa informasi publik dari masyarakat, sehingga keberadaan lembaga ini dinilai masih sangat dibutuhkan. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Batanghari kini bersiap menyikat habis penggunaan perangkat lunak atau software ilegal. Seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab sekarang diwajibkan memakai aplikasi berlisensi resmi. Ketegasan ini tertuang dalam surat edaran Bupati Batanghari tentang larangan penggunaan perangkat lunak bajakan, yang mana langkah ini diambil bukan tanpa alasan selain untuk mewujudkan sistem pemerintah berbasis elektronik yang akuntabel. Penggunaan software bajakan dinilai sangat rentan disusupi serangan siber seperti malware dan ransomware yang bisa membocorkan data sensitif daerah. Tak hanya ancaman siber, penggunaan aplikasi ilegal juga berpotensi memicu masalah hukum terkait pelanggaran dan hak kekayaan intelektual. Nantinya Dinas Kominfo Batanghari akan turun tangan untuk melakukan pemantauan berkala. Jika melanggar, hal ini akan mempengaruhi penilaian indeks keamanan informasi daerah.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Sungai Penuh dari sektor pelayanan pasar pada tahun 2026 masih tergolong rendah. Kondisi ini terjadi karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh masih menggratiskan retribusi bagi para pedagang hingga saat ini. Selain itu, proses daripada renovasi pasar Sungai Penuh juga turut mempengaruhi tidak optimalnya pemungutan retribusi di lapangan. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh Jumadil mengatakan, dari target PAD sebesar 1,7 miliar rupiah pada tahun 2020 baru terrealisasi sekitar 8%. Ia menjelaskan dalam hampir 4 bulan terakhir petugas tidak melakukan pungutan retribusi karena adanya kebijakan penggratisan serta ditambah lagi kondisi pasar Sungai Penuh yang sedang dalam tahap renovasi.
4: Target PAD kita dari sektor pelayanan pasar. Jadi sebesar kalau tahun 2020 ini target kita 1,7 M. Dan memang realisasinya sampai dengan bulan terakhir bulan Mei itu memang masih rendah, Pak. Yeah. Masih rendah. Ini ada beberapa penyebab itu kan masih rendahnya ini. Yang pertama mungkin karena tadi itu kita masih menggratiskan retribusi hampir 4 bulan nih, Pak.
5: 4 bulan, Pak, ya.
4: Ya. Kemudian juga dari target yang dibuat ini ada beberapa objek yang tidak kita lakukan pemungutan lagi, seperti di Pasar Beringin, itu kan lagi pembangunan, kemudian termasuk di Kincaya Plaza, itu juga tidak kita lakukan pemungutan. Jadi makanya target PAD kita masih belum maksimal.
0: Jumadil menambahkan ke depan pihaknya akan berupaya meningkatkan sumber-sumber PAD Kota Sungai Penuh agar pendapatan daerah dapat meningkat guna mendukung pembangunan daerah. Upaya tersebut antara lain melalui pemanfaatan kios kosong di lantai 2 dan 3 Pasar Tanjung Bajure, serta penataan dan penarikan retribusi bagi pedagang yang berjualan di kawasan depan Tugu 17. Selanjutnya pendengar, dugaan pemalsuan tanda tangan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh yang menjadi dasar pemberhentian 8 pimpinan kecamatan atau PK Partai Golkar kini dalam proses penyidikan Polres Kerinci. Laporan terkait dugaan pemalsuan tersebut telah resmi masuk pada 20 Mei 2026 lalu. Hingga saat ini penyidik telah memanggil 6 saksi untuk dimintai keterangan dan 2 saksi diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Kasus ini mencuat setelah sejumlah kader yang namanya tercantum dalam daftar hadir rapat pleno mengaku tidak pernah menghadiri rapat maupun menandatangani absensi yang tertuang dalam berita acara. Salah seorang kader Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Hendro Joni, membenarkan dirinya telah diperiksa penyidik dan ia mengaku mendapat puluhan pertanyaan terkait laporan daripada dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Hendro menyebut dirinya juga telah membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tanda tangan atas namanya diduga dipalsukan.
6: Sekarang kami siapkan 6 PK di Polres Kerinci dan kami siap memberi keterangan terkait dengan
7: untuk dugaannya.
6: Untuk PK tidak ada pemalsuan tanda tangan. Cuma PK di sini merasa dirugikan atas pemalsuan tanda tangan. Kami tahu ya data tersebut itu apa namanya baru-baru ini, Pak.
0: Para kader berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan agar fakta sebenarnya dapat terungkap. Sementara itu, hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh terkait perkembangan laporan tersebut. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Jemaah Haji asal Merangin, Haji Japri S. Salim wafat di Mekah. KKI Warsi soroti maraknya peti, pemerintah didesak perkuat penanganan tambang ilegal. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan.
5: Sebaiknya kamu tahu.

0: resensi buku What I Wish I Had Known, karya Marcella Purnama yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam buku ini, penulis membagikan pengalaman dan pelajaran berharga yang diharapkan dia sudah tahu sebelumnya, untuk membantu pembaca menghadapi tantangan dan juga perjalanan hidup mereka dengan lebih baik. Marcella Purnama mengajak pembaca untuk melihat kembali kehidupan mereka dengan lebih jernih dan juga menantang pandangan yang mungkin telah mereka pegang selama ini. Dalam buku ini, Marcella Purnama membahas berbagai topik seperti cinta, karir, pertemanan, dan juga pertumbuhan pribadi. Melalui cerita pribadi dan refleksi yang mendalam, Marcella Purnama memberikan wawasan yang berharga yang dapat membantu pembaca menghindari kesalahan yang mungkin telah dialami. Dengan gaya penulisan yang jujur dan juga menggugah, penulis mengungkapkan tantangan dan kekecewaan yang dia hadapi dalam perjalanan hidupnya. Melalui pengalaman pribadinya, Marcella Purnama memperlihatkan kepada pembaca bahwa kehidupan tidak selalu sempurna, dan kadang-kadang kita harus menghadapi kegagalan, keraguan, dan keputusasaan. Namun, buku ini juga memberikan harapan dan inspirasi bahwa setiap kesulitan dapat dihadapi dan diatasi. Buku What I Wish I Had Known juga menyoroti pentingnya memahami dan menerima diri sendiri. Marcella Purnama mengajak pembaca untuk mencari kebahagiaan bukan hanya dari pencapaian eksternal, tetapi juga dari pemahaman dan penerimaan terhadap siapa kita sebenarnya. Dalam buku ini, Marcella Purnama menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka dengan keberanian dan keuletan, sambil tetap menghargai nilai-nilai dan integritas pribadi mereka. Dengan kebijaksanaan yang jujur dan saran yang praktis, What I Wish I Had Known adalah buku yang cocok untuk pembaca yang mencari inspirasi dan panduan dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan kejutan dan tantangan. Marcella Purnama mengingatkan kita bahwa setiap pengalaman, baik yang baik maupun buruk, dapat menjadi bekal berharga untuk pertumbuhan dan pembentukan diri kita. Jadi, jika Anda mencari buku yang menyajikan cerita pribadi yang menggugah dan memberikan wawasan yang berharga, buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama adalah pilihan yang tepat. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Parkirnya Mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok Mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor Mbak, biar aman.
1: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan Mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah, Mas. Ini saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1 sampai 2 bulan atau denda Rp250.000 sampai Rp500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
1: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tuang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

sebaiknya kamu tahu. Di zaman Kiwari, orang-orang keranjingan lari. Wajar saja, lari memang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan secara menyeluruh. Hanya saja, lari tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada beberapa outfit lari yang perlu kamu miliki agar terhindar dari cedera dan bahaya lainnya. Ada beberapa outfit dan perlengkapan yang dibutuhkan saat lari. Berikut di antaranya. 1. Topi. 2. Jaket anti ultraviolet. 3. Legging. 4. Jogger pants untuk perempuan berhijab. 5. Pelindung lutut. 6. Sepatu lari. 7. Tumbler atau botol air minum.

0: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
1: Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi tak henti, media sosial selalu memanggil, dan informasi datang tanpa jeda. Semua tampak terkoneksi, tapi seringkali justru membuat kita merasa terasing. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, hingga takut tertinggal, semuanya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan memberi batas. Matikan notifikasi sejenak, nikmati waktu tanpa layar, dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar secara langsung. Ingat, keseimbangan digital bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Jagalah kesehatan mentalmu, karena koneksi terbaik bukan selalu yang ada di dunia maya, tapi yang membuat hati merasa tenang.
2: Jambi sore ini.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali, asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih, cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak visceral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak visceral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak visceral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu nggak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih, tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu, aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: Jam segini lapar banget tahu. Mau pesan martabak atau mie ayam ya? Enak nih.
1: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Tahu nggak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh. Hah? Masa sih? Kan cuma sesekali. Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi gak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
0: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
1: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
0: Iya, bener juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
1: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
2: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur. Biarkan pencernaan pulih. Tidur lebih nyenyak. Dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.
3: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sulit fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
4: Jambi sore ini.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tulang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bagaimana, selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih ya untuk Anda yang tetap bersama kami. Pro 1 RRI Jambi ya, berdengar di kebersamaan untuk edisi hari ini, untuk Jumat 12 Juni 2026. Saya Suci Rai yang kembali hadir untuk temani Anda semua. Baru saja mengawali kebersamaan kita ada Ran di satu nomor lagu mereka, Salah Tingkah. Baik, pendengar, kami kabarkan terkait dengan program MBG, Makan Bergizi Gratis, ini kembali menjadi sorotan. Ada banyak temuan terkait kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut. Dan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nani Sudaryati Deang, terkait jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG yang ternyata mengalami lonjakan di luar perencanaan. Ya, laporan tersebut pendengar disampaikan Kepala BGN dalam rapat peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG terpencil. Dan BGN memaparkan adanya perbedaan signifikan antara jumlah dapur MBG yang direncanakan dengan realisasi di lapangan. Dan pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan ulang terhadap program MBG secara menyeluruh. Proses evaluasi dan pembenahan itu pendengar ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 bulan ke depan. Ya, pendengar, data yang diterima pemerintah, jumlah dapur MBG tercatat bertambah hingga 6.877 titik dibandingkan rencana awal yang telah disusun sebelumnya. Terjadi jual-beli titik dapur MBG. Rencana awal dapur MBG itu adalah 21.000, tapi sudah ada sekarang ini di angka 27.877 titik. Masalah, jadi bengkak ya, bengkaknya banyak banget, 6.877, harusnya hanya 21.000, tapi pada realitanya ada 27.877 titik. Dan ini mengakibatkan terjadinya pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG, diperkirakan lebih 1 triliun per bulan. Kenapa bisa lebih dari 1 triliun? Karena kan memang satu SPPG itu mendapatkan insentif ya sebesar 6 juta per harinya. Ya, 1 bulan 1 triliun artinya dalam 1 tahun terjadi pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG itu 12 triliun rupiah. Sehingga perlu penataan ditata, diperbaiki dan diselesaikan. Pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi, saya masih hadirkan informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi. Indonesiaku bersama Ungu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

program MBG Makan Bergizi gratis oleh BGN ya, karena Badan Gizi Nasional juga mengalami pergantian kepengurusan begitu ya, karena ini adalah pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam program prioritas makan bergizi gratis. Jadi dari struktur Badan Gizi Nasional sudah dirombak habis-habisan begitu ya, termasuklah kemudian bagaimana program MBG tersebut, termasuklah keberadaan dapur MBG yang ternyata lebih dari sasaran awal ya, hanya 21.000, ternyata lebih 6.887 titik SPG. Kelebihannya luar biasa banyak ya, bukan lebih 1-2 dapur, tapi lebih 6.487 titik dapur MBG. Nah, pendengar, bagaimana dengan pengadaan motor listrik yang sudah terlanjur begitu? Ya, karena penataan ulang program makan bergizi gratis juga mencakup soal motor listrik, kemudian sasaran penerima MBG itu sendiri, hingga soal insentif 6 juta per hari untuk dapur MBG atau SPPG. Ya, soal insentif untuk dapur MBG 6 juta per hari berpotensi juga akan dibenahi. Penataan ulang atau refocusing penerima MBG termasuk juga mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan prioritas tidak masuk dalam prioritas penyaluran MBG. Sehingga kelompok-kelompok penerima MBG juga akan diutamakan untuk masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau istilahnya 3T. Ya, semoga ke depannya program makan bergizi gratis ini lebih efektif, efisien begitu ya, karena efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah di instansi kementerian lembaga begitu, ini digunakan dananya untuk mendukung program makan bergizi gratis, program sekolah rakyat, program koperasi desa merah putih begitu ya. Tentu kita prihatin kalau kemudian ternyata anggaran yang diefisiensi itu malah digunakan buat poya-poya pribadi-pribadi begitu, bukan untuk kepentingan yang ditujukan oleh pemerintah. Ya, karena pendengar, hari Jumat ini juga BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, UI, ini juga melakukan aksi demo ya. Mereka menuntut untuk penghentian pemborosan anggaran APBN, menurunkan harga BBM, menurunkan harga kebutuhan pokok, memberhentikan program MBG, penghentian program koperasi desa. Selain itu, BEM UI juga menuntut penghentian adanya militerisasi di ranah sipil. Ya, ada tema yang diusung oleh BEM UI dalam demonya hari ini, yaitu menuju Indonesia bangkrut. Masya Allah.

Ya, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI ini pendengar menggelar aksi demonya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran HI Jakarta Pusat. Dan kenapa mereka melakukan aksi demo hari ini, Jumat 12 Juni? Karena menurut mereka ini adalah kesempatan dan waktu untuk pemerintah sudah terlalu lama. Begitu ya, karena kritik lewat data sudah disampaikan dan selalu diabaikan, lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab. Itu disampaikan oleh Ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Yata Latof Maksum Imawan atau panggilannya Atop. Menurutnya kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak sejalan dengan angka pertumbuhan yang selama ini disampaikan pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan yang disebut semakin sempit, hingga beban pajak yang dinilai memberatkan masyarakat. Dan ada sejumlah kebijakan pemerintah yang juga dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Misalnya saja persoalan pajak UMKM, kebijakan sektor pertambangan, hingga adanya isu militerisme di lingkungan sipil dan kampus.

Ya, mendengar Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia, BEM UI, ya, ada massa yang sangat luar biasa bergerak menuju ke titik aksi. Pemilihan titik aksi di Bundaran HI sudah didasarkan pada kekecewaan kepada DPR dan Presiden yang menurut para mahasiswa Universitas Indonesia itu sudah tidak pernah peduli pada rakyat sendiri. 14 bus digunakan ya untuk membawa kurang lebih 700 mahasiswa Universitas Indonesia. Mereka demo dan menyampaikan tuntutan aksinya. Baik, benar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, nanti dapat Anda ikuti beduk dan azan asar, tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar ya, untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya, pada 33 menit dari pukul 15 atau pukul 3 sore ini. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi, dan selamat aktivitas untuk Anda yang masih dengan aktivitas rutin dimanapun, untuk yang tengah beristirahat dan selamat beristirahat ya. Terima kasih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Jambi pendengar. Kita jelang untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar ya untuk sore hari ini berupa beduk dan asar pada 33 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jagalah hati, senada kami hadirkan untuk Anda.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 56.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. UPTD PPA bertugas menerima pengaduan sekaligus memberikan pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan anak hingga proses penyelesaian kasus selesai.
1: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Wai Halim. Kami akan mendampingi sampai dengan selesainya kasus tersebut dengan gratis. Kemudian juga kami memberikan layanan puspaga apabila ada yang ingin dikonseling dengan juga dengan gratis. Jadi pemerintah di sini membuka layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Hanita juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dinas PPPA Lampung juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kerinci masuki musim kemarau, BMKG ingatkan bahaya karhutla mengingat Kerinci merupakan kawasan perbukitan. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah ini secara resmi mulai memasuki musim kemarau. Peningkatan risiko kebakaran hutan juga lahan ataupun karhutla. Menurut rilis resmi BMKG Depati Parbo Kerinci, penurunan curah hujan yang signifikan sudah mulai terjadi sejak akhir bulan lalu. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, yang membuat mitigasi di kawasan perbukitan dan juga lahan pertanian menjadi kering dan juga sangat mudah terbakar. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih, menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh yang dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat memiliki kerentanan tinggi terjadinya kebakaran.
2: Nah, karena kita ini wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini kan masih banyak terdapat hutan dan lahan, ya, ladang masyarakat. Ini untuk berhati-hati pada saat pembukaan lahan. Jadi jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga mengatur pembakaran jerami, tidak membuang rokok di pembakaran tempat.
1: Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci saat ini juga tengah berkoordinasi untuk menyiagakan personil penanggulangan bencana guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul titik panas ataupun hotspot. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Sungai Penuh, selanjutnya kita menuju ke Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kita akan simak tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Nanda, saya menilai pemerintah daerah dapat menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui program berbagai program sosialisasi dan layanan pengaduan. Namun saya edukasi harus lebih sering dilakukan hingga ke tingkat RT dan sekolah agar masyarakat memahami cara mencegah serta melaporkan kasus kekerasan tersebut. Menurut saya, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui pendidikan karakter dan pengawasan lingkungan. Saya berharap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, serta aparat penegak hukum, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
2: Saya Tari. Menurut saya, upaya penting yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berani melapor ketika menemukan atau mengalami tindak kekerasan. Saya juga menilai penanganan kasus kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Namun, saya berharap pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Saya juga berharap layanan pengaduan dan pendampingan korban dapat semakin mudah diakses. Menurut saya, korban kekerasan seringkali membutuhkan dukungan psikologis dan perlindungan hukum agar berani menyampaikan laporan.
0: Selanjutnya dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur resmi meluncurkan program renovasi 1.000 rumah tidak layak huni atau RTLH, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Selengkapnya dilaporkan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau disingkat BSPS. Penerima manfaat itu dialokasikan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur resmi meluncurkan program renovasi 1.000 rumah tidak layak huni atau RTLH, sekaligus menyerahkan buku rekening kepada penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Fahmi, mengatakan program BSPS merupakan program nasional Kementerian PKP yang telah berjalan sejak tahun 2006 dan dikenal luas masyarakat sebagai program bedah rumah. Menurut Ahmad, program tersebut menjadi bagian dari program 3 juta rumah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2026, sebanyak 430 unit rumah di Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebagai penerima bantuan dari BSPS.
1: Kasihkan 20 juta.
3: 20 juta.
1: Per rumah. Nah, 20 juta itu terdiri dari pemanfaatannya untuk 17,5 juta membeli material, 2,5 juta untuk upah kerja. Kalau di BSPS itu mungkin hampir sama, tapi dengan programnya di Dinas Perumahan PU ya, PU di Kabupaten Belitung Timur ya. Untuk di kami mungkin itu juga konsepnya replika sebenarnya dari BSPS, karena BSPS ini bukan program baru sebenarnya. Jadi dari tahun 2006, dari dulu masih Kementerian Perumahan Rakyat. Karena masyarakat masih membutuhkan program ini dari tahun ke tahun, rumah tidak layak huni masih banyak di seluruh Indonesia. Kementerian berganti, presiden berganti, menteri berganti. Program ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat.
2: Ahmad juga turut mengapresiasi langkah dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang turut mengalokasikan program rehabilitasi rumah melalui anggaran daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni. Ia pun berharap program tersebut mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, sekaligus berdampak pada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan keluarga. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana P3AP2KB Kabupaten Waikanan. Bullying patut dicegah melalui komunikasi sosial atau komsos pada orang tua dan anak. Selengkapnya dilaporkan Romadona dari SP Waikanan.
4: Kasus bullying yang terjadi di Waikanan ini kan kita ada yang namanya pencegahan. Beberapa waktu yang lalu memang kita
5: penyimpangan perilaku sosial salah satunya terdapat pada tindakan perundungan atau bullying yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan, baik dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah tinggi, patut menjadi prioritas yang harus terus dibenahi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Waikanan, Ardiansah, kepada RRI. Ia mengatakan, menangani hal tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas P3AP2KB terus berupaya melakukan pencegahan sinkronisasi antara stakeholder terkait, utamanya kepada lingkup jajaran sekolah, guru, orang tua, serta peserta didik. Tujuannya, apabila hal itu terjadi di lingkungan pelajar, pihak dewan pendidik dapat cepat segera mengantisipasi dan memberikan ketegasan serta pembinaan kepada anak yang bersangkutan.
4: Kasus bullying yang terjadi di Waikanan ini kan kita ada yang namanya pencegahan. Beberapa waktu yang lalu memang kita ada kerjasama dengan SMP IT kilometer 5 ya, itu terkait dengan bullying. Jadi memang bullying itu tidak diperbolehkan lagi di sekolah, kata yang salah satunya merusak karakter, merusak kepribadian, sampai titik akhirnya dia si korban bullying ini putus asa, ingin mengakhiri hidup, itu sangat tidak diperbolehkan sama sekali itu, Pak. Terkait itu kita berupaya bekerja sama dengan kepala sekolahnya, gurunya, guru BK-nya. Apabila terjadi di instansi sekolah, segera ditindaklanjuti, dipanggil, sehingga bahwa dijelaskan kepada siswanya itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Harus ada tindakan tegas dari pihak sekolahnya. Itu yang garis perlu bawah itu, Pak. Di 2024 ini, Pak, untuk data itu kan kita tidak mempunyai spesifikasinya seperti apa. Tapi untuk setiap-setiap sekolah seperti di SMP 1 kan selalu berkoordinasi. Kemarin mereka meminta kita untuk transfer ilmu bahasa mereka, Pak, bahwa untuk menjelaskan kepada siswa dan gurunya bahwa bullying di sekolah terutama itu tidak diperbolehkan. Untuk data secara spesifikasi kan bullying itu biasanya sulit kita terdeteksi kapan kejadiannya. Untuk Waikanal insya Allah pemantauan kita dari bullying ini aman, Pak, karena kita selalu berkoordinasi dengan lingkup pendidikan, dinas pendidikan, ada semacam keterkaitan dengan lintas program.
5: Lebih lanjut ia mengungkapkan, dari data tahun 2023 sampai 2024, Kabupaten Waikanan aman dari kejadian perilaku perundungan. Hal itu dikarenakan dinas serta aparat penegak hukum terus berkoordinasi dan memberikan rangkaian upaya penyuluhan ke sekolah-sekolah, sehingga dapat meminimalisir bullying terjadi di lingkungan anak. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju ke RRI Palembang.
3: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Komunitas perempuan menghimbau orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan pada anak, agar anak tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan atau hadiah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
6: Komunitas perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Sumatera Selatan menghimbau orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan seksual pada anak. Ketua Perempuan ICMI Sumatera Selatan, Ida Utami Dwi Kurniawati, menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan, hadiah, atau ajakan yang mencurigakan. Ida menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu munculnya tindakan kriminal dengan berbagai modus. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih peka terhadap situasi di lingkungan sekitar dan aktif berbagi informasi untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan terhadap anak. Ia juga menekankan pengawasan orang tua seperti mengantar dan menjemput anak sekolah, serta memastikan anak tidak bermain sendirian tanpa pendampingan sebagai langkah untuk meminimalkan resiko.
7: Jadi kita diharapkan para orang tua harus waspada dan bisa membekali anak-anaknya untuk supaya jangan cepat tergoda dengan akan dibawa orang kemana. Kan itu kan kadang-kadang dikasih sesuatu, dikasih permen, dikasih ciki gitu kan, anaknya ikut. Nah ini harus ada pembekalan, orang tua diberi pengertian, diberi penjelasan kepada anak-anak itu.
6: Selain itu, pihaknya terus bekerja sama dengan kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada masyarakat. Ida berharap kasus serupa tidak kembali terjadi dan mengajak seluruh orang tua untuk lebih dekat dengan anak, selalu memberikan edukasi tentang bahaya penculikan dan kekerasan seksual, serta menjaga komunikasi agar anak merasa lebih aman dan terlindungi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Jambi.

0: Forkopimda dan lintas sektor akan dilibatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Komitmen bersama mewujudkan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan Lintas Sektoral dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Keterlibatan lintas sektor tersebut akan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan proses penerimaan siswa yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran atau launching SPMB Kota Jambi pada 12 Juni 2026. Menurutnya, komitmen bersama yang akan ditandatangani wali kota, pihak kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dewan pendidikan, dan unsur terkait lainnya nanti akan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan yang berlaku dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.
2: Akan ada penandatangan komitmen bersama antara Forkopimda, wali kota, kemudian kejaksaan, kepolisian, unsur masyarakat, dinas pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Itu akan kita lakukan.
1: Ia menjelaskan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 tahun 2026, serta petunjuk teknis yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Jambi Nomor 197 tahun 2026. Pihaknya ingin memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung secara jujur, transparan, berintegritas, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik sesuai jalur yang tersedia. Zul Afni menambahkan, persiapan pelaksanaan SPMB sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Selain melibatkan Forkopimda, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan SPMB, khususnya pada jenjang SMP, yang tahun ini seluruh proses pendaftarannya dilakukan secara digital. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kami hadirkan ke SP Bintuhan.

0: Kadis Perkim Kaur Ismawar Hasdan targetkan bantuan 100 unit RTLH di Kecamatan Nasal terserap total. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Tendius Apriawan.
1: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur Ismawar Hasdan menjelaskan bahwa dari kuota 100 unit bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kecamatan Nasal, sebanyak 71 unit rumah warga telah lolos validasi data. Saat ini tahap untuk unit yang lolos tersebut sedang dalam pembuatan rencana anggaran biaya atau RAB dengan didampingi fasilitator lapangan sebelum diajukan ke pencairan tahap pertama. Sementara untuk 29 unit sisanya, pihak dinas telah menggelar sosialisasi dalam 2 minggu terakhir guna membantu warga melengkapi kekurangan berkas akibat kendala administrasi. Dijelaskan Ismawar, program perbaikan rumah ini merupakan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2026 melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Program strategis ini sengaja dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di wilayah pesisir Kabupaten Kaur. Sebagai langkah konkret di lapangan, otoritas teknis daerah bersama tim kementerian terkait telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Langkah verifikasi yang ketat ini dilakukan demi memastikan bahwa seluruh bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
2: Asal, jadi ada 100 unit. Nah, dari 100 unit kemarin, yang sudah diverifikasi oleh pihak kementerian dan didamping oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, 71 sudah diverifikasi dan diusulkan ulang 29 unit karena itu kuota kita 100. Nah, untuk yang 71 tahapan saat ini sudah pembuatan RAB yang didampingi oleh fasilitator. Jadi setelah pembuatan RAB baru pengajuan ke tahap 1. Sedangkan sisa yang 29 unit, 2 minggu yang lewat sudah diadakan sosialisasi.
1: Lebih lanjut, Ismawar mengatakan upaya jemput bola dan sosialisasi intensif terus dilakukan oleh Dinas Perkim Kaur agar proses pengusulan ulang bagi 29 unit rumah yang sempat terkendala bisa segera rampung. Langkah cepat ini diambil agar seluruh kota 100 unit rumah yang telah dialokasikan oleh kementerian untuk Kabupaten Kaur tidak hangus dan dapat terserap sepenuhnya oleh masyarakat. Tendius Aprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kita menuju Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami akan hadirkan wawancara bersama Kepala Dinas DP3AP2KB tentang upaya pemerintah Provinsi Bengkulu melalui dinas untuk mengatasi kasus kekerasan pada perempuan dan anak bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Dinas DP3AP2KB Ibu Gusti Miniarti, yang mana hari ini akan wawancara terkait dengan upaya pemerintah provinsi melalui dinas untuk mengupayakan mengatasi tindak-tindak kekerasan yang terjadi pada anak dan juga perempuan.
2: Boleh Bu diceritakan sedikit tentang bagaimana gambaran terkait kasus kekerasan anak di Bengkulu saat ini?
3: Kasus kekerasan pada anak di Provinsi Bengkulu mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025 itu artinya berjalan fluktuatif ya. Kadang dia naik, kadang dia turun. Di misalnya di 2023 naik, di 2024 menurun, 2025 naik lagi. Tapi ada di antara jenis kekerasan itu ada yang selalu meningkat, yaitu kekerasan seksual pada anak itu di Provinsi Bengkulu itu meningkat. Saya ingat betul ketika baru Januari 2026 di Seluma sudah 5 Januari 2026. Artinya informasi yang kita sampaikan itu masih harus diperkuat lagi intensitasnya sampai ke masyarakat yang berada di desa-desa. Artinya sesungguhnya kami membutuhkan satu dukungan. Kalau informasi itu lambat, termasuk dukungan dari RRI, misalnya membantu mensosialisasikan undang-undang kekerasan yang menyangkut kekerasan pada anak, misalnya risiko di penjara ataupun informasi-informasi lebihnya. Begitu juga misalnya kami membutuhkan dukungan peralatan itu. Sementara keterbatasan pemerintah dalam penganggaran juga terjadi saat ini. Informasi di desa, misalnya di warung-warung rokok itu kita tempel stiker, ini pelaku kekerasan pada anak ini rata-rata, terutama yang seksual ini, bapak-bapak. Bapak-bapak ini setiap hari ke warung beli rokok. Kalau stiker itu di kotak rokok itu kita minta tolong dipasang di situ. Dia baca terus itu. Masa enggak lengkap? Iya, artinya itu kan edukasi secara tidak langsung untuk para saudara-saudara kita, bapak-bapak yang bisa saja kilap, bisa apa.
2: Ya, gitu. Kalau faktor pengaruh itu?
3: Faktor yang pengaruh tadi, kekerasan pada anak itu, terutama kekerasan seksual tadi, misalnya ekonomi juga. Kemudian perceraian orang tua. Orang bapak tiri pelakunya. Hampir rata-rata pelaku kekerasan seksual pada anak ini dilakukan oleh orang dekat. Keluarga sendiri, saudara kandung, saudara tiri, bapak tiri, tetangga gitu. Jadi inilah yang perlu para guru di sekolah juga di kami berharap menyampaikan juga, jangan takut bicara kepada anak-anak itu, tolong sampaikan juga, jangan takut bicara, laporkan segera walaupun diancam mau dibunuh mau apa, jangan takut. Jadi guru itu adalah yang tenaga yang paling strategis. Karena apa? Bagi anak-anak, kata-kata guru itu lebih dipercaya. Kadang pulang ke rumah kita nggak bilang kayak gini, dia bilang bukan gitu Bu, kata mem. Itu jadi anak-anak dalam usia sekolah itu sangat mempercayai kata-kata guru. Jadi dalam hal ini akan sangat bagus hasilnya, saya yakin, kalau guru-guru ikut bicara mendidik anak-anak itu tadi untuk tidak takut bicara.
2: Nah, kalau dari laporan yang masuk, kemudian bagaimana penanggulangan dari DP3AP2KB sendiri, bagaimana yang kita memantau dan memberikan perlindungan untuk anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual ini.
3: Jadi DP3 P2KB memiliki UPTD yang khusus melayani kekerasan pada perempuan dan anak. Setiap kami menerima laporan ataupun kami melakukan penjangkauan kasus, itu misalnya kami dapat info keluarganya tidak melapor, kami yang hadir. Bagaimana kami memotivasi untuk ini dilaporkan supaya ada delik hukumnya. Kalau keluarga tidak melapor, gimana? Bisa saja kalaupun kami datang mereka tidak mengaku. Oh, ada, kami baik-baik saja. Jadi selain pendampingan, penjangkauan kasus, edukasi, advokasi, pembiayaan juga ada. Juga disiapkan rumah aman, artinya ada ruang aman. Kalau di rumah itu tidak aman, ada situasi yang mengancam, silakan datang ke PPPA. Kami memiliki anggaran, kami memiliki ruang, memiliki fasilitas yang bisa membuat korban merasa aman.
1: Baik pendengar, itu dia tadi wawancara singkat bersama dengan Kepala Dinas DP3 P2KB terkait upaya mengatasi kekerasan pada anak dan juga perempuan di Provinsi Bengkulu.

0: Pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi informasi Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Saya Miatu Roma, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Warta Belajar Sumba akan hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Baik, benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk edisi hari ini pendengar untuk Jambi sore 12 Juni 2026. Saya Suci Rahayu masih temani Anda. Kami kabarkan terkait dengan Kepolisian Daerah Jambi ya, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 2026 1 Juli. Ya, ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Jambi. Satu di antaranya adalah Bayangkara Presisi Job Fair dan Pameran UMKM 2026 dan akan berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Juni 2026. Minggu depan begitu ya, pekan depan insyaallah. 22 sampai 24 Juni di Lippo Plaza Jambi. Dan ini terbuka untuk umum ya, jadi siapapun dapat mengikuti dan gratis untuk seluruh masyarakat. Selain itu, Polda Jambi menghadirkan lebih dari 1.000 loker atau lowongan kerja yang berasal dari 102 perusahaan dan instansi yang beroperasi di seluruh wilayah Jambi. Ya, karena ada gelaran Job Fair ya, selain pameran UMKM. Dan ini diharapkan Job Fair atau lowongan pekerjaan itu menjadi wadah yang mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sekaligus menjadi solusi atas tantangan ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh masyarakat yang masih mencari pekerjaan. Ya, jadi pastikan ya untuk Anda yang ingin mendapatkan lowongan pekerjaan atau jodoh begitu ya, pas dengan pekerjaan yang Anda inginkan, Anda butuhkan, bisa ke Bayangkara Presisi Job Fair dan Pameran UMKM yang diselenggarakan pekan depan ya, tanggal 22 hingga 24 Juni di Lippo Plaza Jambi. Ada banyak sekali kan ya perusahaan yang terlibat, ada 102 perusahaan dari seluruh kabupaten kota di Jambi.

Ya, 102 perusahaan itu nggak terhitung lagi ya. Ada PT-PT, ada PT di sawit, PT di kendaraan roda 2, roda 4 begitu ya. Macam-macam pokoknya ada. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Ini peluang untuk mencari pekerjaan tentunya. Karena ada lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan begitu ya. 22 sampai 24 Juni di Lippo Plaza. Ya, lowongan pekerjaan ini terbuka bagi berbagai jenjang pendidikan, bahkan mulai dari lulusan sekolah dasar, ya, SD, SMP, SMA, SMK, D3 hingga sarjana. Dan seluruh stan perusahaan nantinya akan menerapkan sistem digital berbasis barcode, sehingga pelamar dapat langsung terhubung dengan pihak HRD atau pihak bagian ketenaga kerjaan dari perusahaan itu tanpa perlu membawa berkas lamaran fisik. Jadi benar-benar konsepnya juga paperless ya, tidak menerapkan kertas. Karena sekarang-sekarang ini apa-apa paperless gitu ya. Karena memang efisiensi sih dan jadi lebih gampang juga, nggak perlu nenteng-nenteng map gitu ya. Semuanya ada di HP, balik-baliknya ke smartphone.

Ya, bukan hanya untuk kita, masyarakat normal, begitu masyarakat yang luar biasa, sahabat-sahabat kita, penyandang disabilitas juga, ini disediakan ruang dan fasilitas khusus ya untuk teman-teman penyandang disabilitas. Karena terdapat sejumlah perusahaan juga yang membuka kesempatan kerja bagi pelamar dengan kekhususan tersebut. Ya, sayang sekali kalau dilewatkan ya tanggal 22 sampai 24 Juni karena juga ada pameran UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan dan hasil karya pelaku usaha lokal di Provinsi Jambi. Ya, karena Bayangkara Presisi Job Fair dan pameran ini tentunya menjadi bagian juga dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas akses promosi dan pemasaran bagi UMKM. Bayangkara Presisi Job Fair dan pameran UMKM dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Ya, sukses deh ya buat Polda Jambi dalam gelaran Bayangkara Presisi Job Fair dan Pameran UMKM nantinya 22 sampai 24 Juni mendatang.

Oke, pendengar dari Armada, Awas Jatuh Cinta yang tadi sudah Anda simak bersama, terus juga ada Firza mengawali di satu nomor lagunya Manusia Hebat. Ya, masih kami hadirkan lagu-lagu terpilih dari Pro 1 RRI Jambi. Nah, yang ini keren banget, kita simak bareng aja yuk. Ada satu nomor lagu milik Lala Huta, judulnya Beta. Beta itu artinya saya, ya nggak sih? Yaudah, simak bersama yuk.

Dari Beca Laluta ya, mengantarkan ke 53 menit dari pukul 4 sore ini. Kayak mendung-mendung gitu ya. Iya, tapi anak-anak yang sedang bermain bola di luar sana tambah semangat aja nih, lari-lari ngejar bolanya ya. Oke, ketahanan fisik tuh sangat diperlukan ya untuk bermain bola. Nggak sembarangan loh, bukan cuma ngerebut-rebutan bola begitu ya. Mending dikasih satu-satu kata orang gitu ya. Tapi memang kekuatan fisik tuh penting banget. Masalah mereka berlari-lari selama 2 kali permainan ya, dan itu sangat luar biasa sekali. Nah, untuk yang suka bola, ini masih ada ya untuk pertandingan bola. Nanti malam Anda bisa ikuti, pendengar bisa dengarkan di Pro 1 RRI Jambi ya, karena selama perhelatan Piala Dunia sampai tanggal 28 Juni 2026, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia menyiarkan pertandingan Piala Dunia. Untuk Sabtu besok ya, dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Anda bisa dengarkan pertandingan antara Kanada berhadapan dengan Bosnia dan Herzegovina. Kemudian pukul 8 pagi hari Sabtu 13 Juni besok, ini pertandingan antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Pokoknya dengerin terus ya pertandingan yang akan digelar. Bahkan jam 5 pagi ada pertandingan juga. Jam 2, aduh jam 12 malam, Masya Allah ya. Hari Senin itu full banget ya. Kalau Sabtu itu jam 2 dini hari dan jam 8 pagi. Nah kalau hari Ahadnya atau Minggu 14 Juni itu ada jam ada pukul 2 dini hari, pukul 5, pukul 8, dan pukul 11 ya. Kalau yang hari Ahad full banget dari 00, 03, 06, 09 sampai jam 11 malam. Masya Allah, bisa nggak tidur buat pecinta bola ya. Dengerin terus Pro 1 RRI Jambi, bahkan Pro 1 di seluruh Indonesia menyiarkan ya bagaimana pertandingan Piala Dunia mulai kemarin ya 11 Juni yang sudah dibuka dan hingga 28 Juni. Masya Allah. Oke pendengar, kami juga kabarkan terkait dengan pengungkapan kasus pelangsiran bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite di SPBU Sungai Liuk oleh Satreskrim Polres Kerinci. Tentu kita apresiasi dan kita acungkan jempol, sukses, hebat begitu. Tapi ada tantangan baru kemudian yang ditujukan kepada jajaran Polres Kerinci untuk menindak pelangsiran solar yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di Sungai Penetai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Karena pelangsir Pertalite ini sudah ditertibkan begitu ya. Nah, penertiban selanjutnya diharapkan adalah distribusi solar subsidi yang diduga digunakan untuk operasional alat berat di kawasan Sungai Penetai. Ini untuk penambangan emas tanpa izin, Masya Allah. Karena terdapat ratusan alat berat jenis ekskavator yang beroperasi untuk melakukan penambangan emas tanpa izin. Bahkan sebagian aktivitas tambang ilegal itu diduga merambah kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Ya, kalau pelangsir Pertalite itu bisa ditangkap, masyarakat berharap pelangsir solar yang diduga memberikan suplai untuk lakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin di Sungai Penetai juga bisa ditindak. Setuju nggak? Setuju? Setuju banget ya kan? Karena kita tentu tidak ingin ya hutan kita rusak, apalagi kalau sudah berkaitan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Oke benar, itu beberapa informasi yang kami hadirkan ya di Jambi sore ini. Ada ruang rindu, pura-pura bahagia. Aduh, jangan sampai pura-pura bahagia, harus benar-benar bahagia ya. Ya udah, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.
3: Jaminan sempurna keindahan kau yang kau tahu. Dunia kau tahu kau ini adalah semuanya awal dari keindahan. Kamu teristimewa.

Oke, pendengar Raisa dengan Teristimewa ya. Sebelumnya ada satu nomor lagu Rizky Febian dengan Melawan Demi Dunia. Oke, pendengar, lagu-lagu terpilih masih hadir ya di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini 12 Juni 2026. Dan di sore hari ini juga kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Jambi berupa panggilan sidang pertama dan kedua pendengar ditujukan kepada Wahyudi bin Riman di mana saja berada agar datang hadiri sidang pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Ya, pendengar, Pengadilan Agama Jambi ini menyampaikan berita panggilan berupa panggilan sidang pertama dan kedua kepada Wahyudi bin Riman agar datang menghadiri sidang pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 09 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi ya, di FM 88,5 MHz yang juga bisa Anda dengarkan di Bangko dengan frekuensi 99,8, Bungo 99,4, Sarolangun di 95,8, kemudian di Tungkal Ilir 99,0 melalui stasiun relay Pro 1 RRI Jambi. Ada Omar Cinta Kelapa. Kita simak yuk.

Ya, banyak mendengar luar biasa sekali sore ini ya, tapi bukan di Jambi, bukan di kawasan Telanepura, melainkan di Jakarta, di Bundaran HI ya, ada ribuan mahasiswa yang akan melakukan demo. Mereka memang punya agenda untuk demo hari ini begitu ya. Rencananya usai sholat Jumat tadi, tapi mereka ini terhambat oleh blokade yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga didukung atau dilapisi oleh TNI. Ya, ada tekanan dan barikade luar biasa sehingga dari ribuan mahasiswa yang berkeinginan melakukan aksi demo di Bundaran HI, mereka tertahan di kawasan Semanggi dan DPR. Hanya 5 yang bisa mencapai Bundaran HI karena ketatnya begitu ya penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI. Karena memang ribuan mahasiswa itu berencana akan melakukan aksi di Bundaran HI. Dan Ketua BEM UI, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, ATOF, ini mengungkapkan kekecewaan mendalam atas tindakan represif serta blokade sepihak yang dilakukan oleh aparat. Padahal pihak mahasiswa telah melayangkan surat pemberitahuan resmi akan menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Namun aparat di lapangan justru memaksa mereka untuk mengalihkan lokasi demonstrasi. Karena diupayakan ya agar titik orasi yang diinginkan oleh mahasiswa itu di Bundaran HI tidak terjadi. Tapi bagaimana ke pihak keamanan ini memindahkan titik orasi mereka itu ke depan Kompleks Parlemen atau DPR RI. Ya, mereka para mahasiswa menilai bahwa DPR dan Istana Negara ini tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya mendengarkan aspirasi rakyat. Bundaran HI dipilih sebagai simbol strategis untuk memperlihatkan kepada publik luas bahwa kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, yang paling menjadi perhatian dari publik, dari masyarakat adalah kebijakan terakhir ya dari pemerintah, yaitu menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax menjadi Rp16.250 begitu ya. Karena kalau untuk BBM subsidi, pemerintah masih berusaha untuk mempertahankan, untuk tidak menaikkan agar daya beli masyarakat tidak terpengaruh. Namun untuk BBM non-subsidi, salah satunya Pertamax, ini tetap dinaikkan. Ya, pendengar, ada aksi turun ke jalan berskala besar yang dimotori oleh Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut. Gerakan ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap situasi ekonomi serta pola kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dinilai buruk, minim akuntabilitas, serta jauh dari keberpihakan pada rakyat kecil. Ketimpangan kebijakan ekonomi yang tajam ini menjadi sorotan dari mahasiswa. Salah satunya adalah penerapan pajak UMKM lewat PP 20 2026 yang dianggap mencekik para pelaku usaha kecil. Ironisnya, di saat rakyat kecil diperas, royalti Minerba untuk para oligarki justru dibatalkan. Di sisi lain, mereka juga mengkritik keras indikasi masuknya militerisme ke dalam ruang akademi kampus. Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut ini ada 5 tuntutan utama yang mereka ingin sampaikan kepada pemerintah, yaitu stop, hentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBN, bahan bakar minyak, hentikan program MBG, makan bergizi gratis, dan pembangunan koperasi desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah.

Baik, benar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di Kabar Sama Jambi Sore untuk edisi 12 Juni 2026. Kita doakan ya, semoga demo yang disebut sebagai demo reformasi jilid 2 di Jakarta itu berjalan aman ya, lancar, terkendali, tetap aman, nyaman untuk para mahasiswa yang melakukan demo. Karena warna-warni jaket almamater mereka menunjukkan bahwa mereka tidak bergerak sendiri begitu ya. Tapi semoga saja tidak ada pihak-pihak yang kemudian mengambil kesempatan dalam pelaksanaan demo reformasi jilid 2 begitu ya, yang disampaikan begitu. Kita berharap semuanya berjalan aman dan lancar, karena pendengar hingga pukul 4 sore di jalur Jalan Sudirman Tamrin menuju Bundaran HI ini begitu banyak mahasiswa dengan jaket alma mater mereka yang berwarna-warni, sehingga pada akhirnya juga dilakukan pengalihan arus begitu oleh pihak kepolisian ya, karena sepanjang Jalan Sudirman sudah ditutup untuk kendaraan umum sejak Dukuh Atas ya, dari arah Senayan menuju Dukuh Atas padat dan tersendat karena saking banyaknya mahasiswa yang turun ke jalan, karena memang mereka akan menuju Bundaran HI ini di stop begitu, sementara massa maju perlahan dan berkumpul di depan Menara Blue BCA karena mereka inginnya tuh sampai di Bundaran HI.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

1 Radio Republik Indonesia Jambi ya, pendengar, masih kami kabarkan ini terkait dengan situasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ya, karena memang ada keinginan dari para mahasiswa dari aksi yang mereka sebut sebagai aksi demo reformasi jilid 2. Ini ada kebijakan yang memantik menjadi pemicu terakhir kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax ya, karena Pertamax ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ya. Kalau yang subsidi itu Pertalite, nah karena Pertamax itu di atas Pertalite, maka banyak yang menjadi pengguna Pertamax. Tapi kalau misalnya sekarang ya Pertamax itu naik Rp16.250, akhirnya masyarakat jadi ya ini akhirnya jadi mahasiswa jadi demo begitu ya, karena ada sejumlah tuntutan yang kemudian mereka sampaikan. Tapi Polda Metro Jaya menghimbau agar mahasiswa menghindari melakukan demo di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta Pusat, karena lokasi tersebut pendengar dinilai merupakan titik vital yang menjadi pusat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi ibu kota. Ya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan hak masyarakat lainnya juga. Begitu yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Nah, jika ada konsentrasi massa, ada demo yang dilakukan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran H ini akan berisiko menimbulkan kemacetan parah karena lokasi itu merupakan salah satu urat nadi lalu lintas di ibu kota Jakarta. Selain berada di poros Jalan MH Tamrin dan Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Bundaran HI juga menjadi titik integrasi berbagai moda transportasi publik. Khawatirnya begitu ya, ada kelumpuhan total lalu lintas yang berdampak domino juga hingga ke jalur arteri. Karena ada keberadaan stasiun MRT, kemudian ada halte integrasi Transjakarta, kawasan perkantoran, pusat bisnis, hingga hotel-hotel internasional yang berada di sekitaran Bundaran HI. Dan pemerintah juga telah menyediakan 3 lokasi untuk demo di Jakarta ya. Ini Silang Selatan Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-Alun Demokrasi DPR MPR RI. Sehingga sebenarnya dilarang begitu ya untuk menyampaikan aksi unjuk rasa di Bundaran HI. Dan sudah ada lokasi yang memang disediakan dinilai lebih representatif karena mampu menampung massa tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.

Kapolri juga pendengar Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon juga demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Diharapkan dapat tertib dalam menyampaikan aspirasi dan Polri siap mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif. Karena ribuan juga ya pengamanan yang diturunkan. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik aspirasi sebagai bahan evaluasi. Ya, dan Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara juga menggarisbawahi bahwa pemulihan kondisi ekonomi memerlukan proses yang kompleks dan tidak selalu bisa diselesaikan secara instan dalam sebuah tenggat waktu tertentu. Ya, ada ultimatum yang disampaikan oleh mahasiswa ya, 18 hari begitu ya untuk mengembalikan kondisi Indonesia. Ya, BEM di seluruh Indonesia atau BEMSI ini memulai pergerakan dengan menggelar aksi bertajuk Rupiah Sekarat Rakyat Melarat. Karena memang rupiah itu berada di angka 18.000 ya, tapi pelan-pelan insya Allah akan kembali menguat harapan kita tentu. Ya, karena mahasiswa memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk bisa memperkuat atau menguatkan kembali nilai rupiah. Karena rupiah melemah hingga 18.000 dan diberikan tenggat waktu selama 18 hari untuk pemerintah bisa memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Dan jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, mahasiswa mengancam akan melakukan aksi penyegelan kantor Kementerian Keuangan. Ini kantornya Purba ya. Ayo kita mendengar, kita berdoa saja karena memang ternyata nih aksi demo reformasi jilid 2 di Jakarta ini masih terus berlangsung ya. Karena kalau sudah lewat maghrib itu sudah nggak bagus lagi ya, kita khawatir banget ya terkait dengan kondisi keamanan, kenyamanan ya, kebaikan juga dari penyampaian aspirasi tersebut. Sementara pendengar, kami kabarkan juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia juga buka suara terkait penyesuaian harga BBM non subsidi Pertamax series yang berlaku ya, dan sudah bisa Anda rasakan kalau ke SPBU harga Pertamax itu sudah naik banget, 16.250. Ya, namun memang disampaikan oleh Bahlil untuk harga BBM, subsidi, dan LPG tidak ada perubahan sama sekali. Untuk jenis BBM kategori non-subsidi, penetapan harganya diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku secara global, namun tetap bisa dikendalikan. Jadi harga BBM non-subsidi itu diserahkan kepada pasar ya, harga pasar yang ada, menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Dan Bahlil menyebutkan bahwa koordinasi dengan para penyedia BBM terus dilakukan untuk memastikan kebijakan harga tetap mempertimbangkan kondisi daya beli. Ya, harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Dan itu merupakan kebijakan pemerintah mulai hari Rabu 10 Juni 2026. Baik, benar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kami sampaikan juga untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini, pendengar dapat Anda ikuti berupa beduk dan azan maghrib pada 10 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya diawali dengan pengajian Al-Quran dan kumandang tahrim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi, saya Suci Rahim masih temani Anda semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin.
1: Jambi sore ini.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Rose 1.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah.

Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia

seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

0: sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah aktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jawa.

Ya, baik, benar Anda masih bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi, di kebersamaan Jambi malam ini, pendengar, untuk 12 Juni 2026 kami sampaikan info perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Untuk malam hari ini pendengar, secara umum cuaca diperkirakan berawan, sementara untuk dini hari esok secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Suhu udara perakirannya antara 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 95%. Arah angin pendengar dari tenggara menuju selatan, kecepatannya antara 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Titik panas pendengar, tanggal 12 Juni 2026 pukul 00 hingga 16.00 atau 4 sore tadi, ada 11 titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Satu titik panas terdapat di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi ada 5 titik panas, Merangin 2 titik panas, dan Kabupaten Sarolangun terdapat 3 titik panas.

Ya, pendengar, terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh BEM-BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa di seluruh Indonesia, ini masih berlangsung ya di Bundaran HI Jakarta Pusat. Dan ternyata ada banyak bantuan yang diberikan oleh masyarakat ya, dan juga para artis ternyata. Ada sejumlah posko logistik yang dipenuhi ribuan botol air mineral serta berbagai makanan ringan. Posko logistik ini menjadi pusat dukungan warga yang menunjukkan solidaritas terhadap aksi demonstrasi mahasiswa terkait dengan isu kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Kehadiran mereka menambah warna tersendiri tentunya di tengah aksi unjuk rasa yang berlangsung di Bundaran HI Jakarta Pusat. Ya, pendengar, hampir setiap 15 menit ya, ojol, ojek daring, ini maupun mobil pribadi berdatangan mengantarkan bantuan berupa nasi bungkus, donat, hingga aneka buah-buahan. Dan tidak ada pencatatan khusus mengenai identitas para penyumbang bantuan logistik yang diberikan kepada para mahasiswa yang melakukan aksi demo. Ya, makanan-makanan itu gratis dari rakyat untuk rakyat. Beneran gratis begitu ya, nggak pakai uang pajakmu. Itu tertulis di poster-poster yang mereka bawa. Ya, pendengar, selain logistik ya berupa makanan, minuman, juga ada obat-obatan ringan, bahkan ambulans yang disediakan atau diupayakan oleh artis Zaskia Adya Mecha. Kita doakan saja aksi demo yang dilakukan mahasiswa dari siang tadi, ba'da sholat Jumat sampai malam ini, pendengar, semoga berlangsung aman, nyaman, damai begitu ya, tidak ada tindakan anarkis apalagi pengerusakan ya, dan ataupun kekerasan yang bisa saja terjadi ya, karena mungkin mereka juga sudah lelah. Kita berharap sebenarnya anak-anak kita, adik-adik kita, para mahasiswa ini bisa pulang karena sudah malam. Jikapun masih mau unjuk rasa, mungkin lewat hal-hal yang lebih positif lagi ya, harapan kita ya. Tapi mungkin ini adalah suara yang ingin disuarakan, aspirasi yang ingin disampaikan. Oke, benar, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Saya Suci Rahayu, masih temani Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan periksanya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan ibu dari orang BPK ini, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi. Gimana, Bu?
7: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku senang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Oke, mau ziarah ini?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udar Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28 Mei.
17: Oh, ini baru sampai sana.
18: Bukan, udah mau dikas ke Uki.
17: Di tempat di sini
18: sakit. Dari mesin nggak sakit sih, cuma di sana masuk 5 hari aja batuknya. Lima hari nggak mau makan, terus dua hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumariah yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan mispah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
21: Beribadah selalu tak sama, pergi apa tuh, pergi umroh apa.
22: Waktu luar muslim bagaimana?
21: Sama juga.
22: Satu wajib beliau.
21: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Mengajar musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
22: Dibadalkan.
21: Karena beliau demam selama 2 hari.
22: Tapi yang waktu di bolak balik masjid ya lancar.
21: Insya Allah lancar sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
19: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Gimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
19: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi, Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
24: The idea has endured for 250 years.
25: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
25: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
25: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
25: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia-Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
5: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki, dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
0: 1

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk

atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

lifestyle, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu RRI Cambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Susibau di Provinsi Kalimantan Barat. Tak kusangka aku akan sampai di sini. Aku akan sampai di daerah ini. Ah, jauh juga perjalanan ini.
1: Eh bang, sudah lama tinggal di Kalimantan.
0: Oh, ini pertama kali mau datang ke sana, Pak.
1: Eh iya, siapa namanya bang?
0: Oh, nama saya Andi, Pak. Bapak orang sini, Pak?
1: Ya, kalau saya memang orang sini. Saya tinggal di Sintang. Sekarang sedang ngukul jalan.
0: Bapak ini bisa aja, Pak.

0: Lin, Lina, tolong buatkan minum, Dek. Ini ada tamu kita nih.
1: Iya, Pak.
0: Mudah-mudahan Dek Andi betah tugas di tempat kami nih.
2: Iya, Pak RT. Saya juga berharap begitu. Dan saya juga berharap masyarakat di daerah ini mau menerima saya tugas di sini, Pak.
3: Oh, ini tamunya. Silahkan diminum kopinya, Dik.
2: Ya, terima kasih, Kak.
0: Lina, ini adalah Dik Andi yang baru tugas di sini. Dik Andi yang sedang KKN di kampung kita ini. Ia akan sewa rumah kita sebelah itu.
3: Oh, yang akan praktek di sini. Yang dibilang orang tuh ya, Pak, mahasiswa kehutanan ya. Ya, selamat tugas di kampung sini ya, Dik Andi. Eh, Dik Andi dari mana asalnya?
2: Kalau saya dari Bandung, Kak.
3: Oh, jauh ya. Kalau tugas di wilayah hutan kami ini, Dik, harus banyak sabar ya, Dik Andi.
2: Oh, memangnya kenapa, Kak?
3: Ya, maklumlah, kami sudah biasa dekat hutan. Orang-orang masih suka ambil kayu di hutan tuh.
0: Ah, kau ini, Lina, ada-ada aja. Orang baru datang sudah dibilangin begitu. Ah, sudah, Lina. Maaf, Dik Andi ya.

0: Banjir dengan ketinggian 3,5 meter menggenangi sejumlah kecamatan termasuk ibu kota Kabupaten Kapuasulu. Akibatnya, aktivitas masyarakat lumpuh total. Laporan selengkapnya disampaikan Yostaneri.
1: Banjir dengan ketinggian 3,5 meter menggenangi sejumlah kecamatan termasuk ibu kota Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat menyebabkan aktivitas masyarakat setempat lumpuh total. Banjir melanda Kabupaten Kapuasulu sejak Sabtu 21 Agustus 2021 akibat tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah Kapuasulu sejak satu pekan terakhir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kapuasulu, Gunawan kepada RRI menjelaskan, berdasarkan pantauan pihaknya bersama Bupati dan Wakil Bupati Kapuasulu, terdapat beberapa kecamatan terdampak banjir seperti Kecamatan Hulu Gurung dan Boyan Tanjung, namun banjir terparah terjadi di Kecamatan Putu Sibau Selatan, Putu Sibau Utara, dan Kecamatan Bika karena ketinggian banjir di permukiman warga berkisar 1 sampai 3,5 meter. Kendati demikian, dikatakan Gunawan tidak ada warga yang
2: mana sedang banjir nih.
1: Disiapkan BPBD karena
2: Pak RT sedang sendirian nih, sedang dengar radio ya Pak?
3: Iya. Ini daerah Kapuas Hulu sekarang sering kebanjiran. Kasihan mereka, Di Andi.
2: Ya, itulah Pak. Setelah sebulan saya tugas di sini, memang banyak daerah hutan kita yang mengalami penurunan kualitas hutan. Banyak pohon besar yang sudah hilang, berubah jadi perkebunan dan lain-lainnya.
3: Apalagi sekarang sedang musim hujan begini ya, Di Andi.
2: Ya, semestinya pohon hutan itu yang menangkap air, dan curah hujan itu tidak langsung ke Sungai Kapuas. Hingga Sungai Kapuas meluap dan banjirlah kita, Pak. Bahkan sampai longsor, Pak.
3: Ya, semestinya kita jangan terlalu serakah menebang hutan ya, Dik. Tapi, ya, namanya juga kebutuhan orang, Dik.
4: Pak, itu Bapak harus lihat rumah Bang Janta. Kabarnya longsor, Pak. Coba lihat, Pak.
3: Hah? Apa? Waduh, kita harus bantu Bang Janta nih. Ayo deh, Andi, ikut juga.
2: Iya, Pak. Iya, Pak. Saya mau lihat juga nih, Pak.

0: kasihan, ya ampun.
1: Ya Allah,
2: kenapa? Ini kayunya disingkirin dulu, anak apa itu? Ayo masukkan.
0: Itu awas-awas, jangan kamu kejepit itu.
2: Oh, licin, awas-awas ya. Ayo.
3: Untung Bang Jantan enggak apa-apa ya.
0: Ayo, kita bantu ya.
2: Itu kakinya patah gitu, enggak apa-apa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Ayo,
0: kita bantu ya.
2: Ayo, bantu.

0: Ya, bawa sini di tempat yang aman. Sebentar kita cari kendaraan untuk bawa Bang Janta ini.
1: Aduh, tolong. Aduh, sakit, sakit.
2: Ya, sabar ya Bang. Kita masih nunggu mobil yang akan bawa Abang Janta nanti ya.
1: Aduh, kamu siapa? Kamu tidak saya kenal. Kenapa kamu ikut kesini? Hah?
0: Oh, ini Andi, Bang Janta. Dia mahasiswa yang sedang praktek di kampung kita ini. Dia mahasiswa kehutanan.
1: Sudah, kamu jangan ikut-ikutan. Aduh.
0: Di Andi, sebaiknya di Andi lebih baik kesana dulu ya. Bang Janta, biar kami yang bantu.
3: Ya, Pak.

0: Ya, udah deh Andi. Syukurlah tak ada korban.
1: Terus gimana Bang Janta? Ya sudah ditolong, Pak.
0: Iya, iya. Tadi sudah ditolong keluarganya untuk dibawa ke tempat dukun patah tulang di ujung desa sana.
2: Memang rumahnya tak terselamatkan.
0: Runtuh juga karena longsor itu.
1: Ya, syukurlah, Pak. Tapi ini sebagai pertanda loh, Pak. Kalau bisa, di daerah rumah Bang Janta itu, yang lain ikut mengungsi dulu. Karena saya lihat lerengnya sudah gundul loh, Pak. Takut hujan datang lagi nanti, Pak.
0: Aduh, jangan buat takut begitu, Dek. Bagaimana kalau rumah kami ini di Andi?
1: Oh, kalau daerah rumah Bapak ini, insya Allah aman, Pak. Karena Bapak masih memelihara pohon di belakang dan kanan kiri rumah Bapak. Termasuk hutan di belakang itu, yang masih hijau.
0: Iya, iya. Iya juga ya, Dek. Jadi hutan ini menyelamatkan kita ya?
1: Oh iya, Pak. Betul sekali. Kita harus lestarikan hutan ini.
3: Pak, kasihan juga Bang Jantak tuh.
0: Iya, Lina. Untung anak-anaknya sedang dibawa istrinya ke rumah neneknya.
1: Oh, Pak. Waktu kejadian longsor itu, Bang Jantak sendirian ya?
0: Iya, ia sedang di depan rumahnya. Lalu longsor dari arah samping rumahnya itu, untung juga bukan longsor yang besar.
3: Ah, Bapak ini bilang untung terus. Orang Bang Jantak sudah patah kaki begitu. Masih dibilang untung. Ya, Dik Andi?
1: Ya, untung. Karena nggak ikut tergulung longsor itu, Kak. Tapi, itu nampaknya Bang Jantak tidak suka dengan saya ya?
0: Oh, itu nggak usah dipikirkan, Dek. Namanya orang belum kenal tuh begitu.
1: Oh, begitu ya, Pak?
0: Iya.
1: Lalu, bagaimana ya saya mau menyampaikan kalau bisa daerah itu jangan ditinggali dulu untuk sementara waktu, Pak? Karena masih akan datang hujan. Hujan lagi, Pak.
3: Oh, kalau soal itu, nanti biar Kak Lina ini aja yang sampaikan ke ibu-ibu di sana. Mereka takut semua dengan saya nih, Dik.
0: Ya, kamu saja yang bilangin mereka supaya ngungsi dulu lagi. Banyak hujan begini, ya?

0: Bagaimana Bang Janta? Masih sakit?
1: Masih sakit, Pak. Ya, tapi sudah mendingan ini. Sudah bisa diluruskan. Masih pemulihan nih.
2: Ya, Bang Janta tuh istirahat aja dululah. Berhentilah dulu. Jangan usah cari kayu lagi. Untuk orang kota tuh, ini kalau abang sakit begini, apa mereka mikirin?
0: Eh, Lina, sudah kau nih. Kau sudah ngomong, lupa dengan siapa.
2: Ah, biarin. Biar Bang Janta sadar. Kalau hutan daerah kita ini perlu dijaga, supaya nggak longsor dan banjir. Ya kan?
1: Aduh. Iya ya, Lina. Kau memang benar. Kalau sakit begini, orang kota tuh nggak mau tahu. Cuek aja. Eh, ini adik siapa?
3: Oh, saya Andi, Bang. Maaf ya, kemarin saya nggak bisa bantu, Bang.
1: Oh, nggak apa-apa. Maafkan saya kemarin. Saya mungkin telah buat Dek Andi kecewa.
3: Iya, Bang. Saya jadi terharu ini, Bang.
2: Sudah, Dek Andi, sudah. Jangan menangis.
0: Ya, syukurlah kalau begitu, Bang. Bang Janta, ini Dek Andi mahasiswa kehutanan. Ia akan ajari kita hidup berdampingan dengan hutan. Kita akan buat ternak lebah madu, umbi-umbian yang baik untuk buat jamu, menahan tanaman langka, memanfaatkan bambu, dan lain-lain.
1: Oh, begitu. Ya, ya syukurlah. Maafkan saya ya.

Ingatkan Kita, diperankan oleh Luki Irawan sebagai Pak RT, Winda sebagai Lina, Daniel sebagai Andi, Dimas sebagai Janta, Akbar sebagai supir. Ilustrasi musik, teknik dan montase Kiki Ulandari. Penulis naskah dan sutradara Karen Dirgantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
0: 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

0: Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Informasi berikut ini, pemerintah tak naikkan harga BBM subsidi demi jaga daya beli masyarakat. Ya, pemerintah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia ini di Istana Negara Jakarta. Dikutip dari hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen ini mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan juga biosolar di Rp6.800 per liter. Ya, terutama kata Bahlil, mereka kelompok penghasilan rendah sehingga tidak terdampak gejolak ekonomi dan juga kenaikan harga energi, katanya. Makanya BBM subsidi masih sekali sama sekali tidak kita naikkan untuk menjaga daya beli masyarakat, katanya. Lalu kemudian menegaskan bahwa hanya BBM non-subsidi yang harganya disesuaikan dengan pergerakan harga pasar. Kendati demikian, ia menyebut bahwa PT Pertamina Persero dan juga pelaku usaha hilir migas lainnya telah memperhitungkan penyesuaian harga tersebut secara bijak. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius ini Mantiri juga menegaskan bahwa harga Pertalite dan juga biosolar tidak mengalami penyesuaian, namun Pertamina perlu melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi gitu ya, dan juga berdasarkan dinamika geopolitik global dan juga harga minyak di pasar internasional. Dan juga sembari tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ia juga melanjutkan, di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dan juga dukungan penuh dari pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kita beralih ke informasi berikut ini. Rupiah menguat signifikan, BI pasar respon positif kenaikan suku bunga. Bank Indonesia BI merespon penguatan rupiah yang cukup signifikan di akhir pekan ini. BI mencatat rupiah pada penutupan perdagangan hari ini, ini di posisi 17.865 per dolar AS. Posisi itu menguat tajam dibandingkan posisi pada akhir pekan sebelumnya. Pada Jumat 5 Juni 2020, rupiah di hari itu ditutup di level 18.010 per dolar AS. Desri juga mengatakan kenaikan BI rate menjadi 5,5% mendapat respon positif pada investor, dukungan daya tarik konsumen keuangan domestik, aliran masuk modal asing mengalami perkembangan positif. Aliran masuk modal asing melalui transaksi sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI ini dan juga surat penghargaan negara SBN meningkat pada 10 dan juga 11 Juni 2026. Inflow melalui SRBI ini mencatat sebesar 15,11 triliun dan juga melalui SBN tercatat sebesar 3,91 triliun. Aliran masuk modal asing juga terjadi pada obligasi internasional dan antara pada saat penjualan perdana mencapai 26,9 triliun. Selain kenaikan BI rate, BI juga mengambil sejumlah langkah lainnya dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah, yaitu memperkuat struktur bunga SRBI dan juga pemberian insentif hedging lindungan nilai, ini swap bagi investor asing. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang rupiah menguat signifikan, BI pasar respon positif kenaikan suku bunga, Anda dapat baca di rri.co.id. Ya, lagu berikut ini dari Filot, Sepanjang Hidupku, katanya hanya untukmu, luar biasa gitu ya. Ya, untukmu selalu gitu. Ya, pendengar, kita simak lagunya, Sepanjang Hidupku Untukmu.
1: Okay, 1, 2, 3, go.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo
2: Rosatu RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, peringat di mana pun anda berada, kembali masih dari kawasan perkantoran Jalan Hayani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi, dan juga pendengar di 88,5 MHz di Pro 1, dan juga anda dapat mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz untuk Morobungo, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Kembali musik dan informasi, Kemenprin perkuat SDM vokasi menuju World Skill ASEAN 2027. Ya, Kementerian Perindustrian terus memperkuat kualitas sumber daya manusia vokasi industri untuk menghadapi transformasi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik sekaligus penyiapan talenta menuju World Skill 2 ASEAN 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ini Kartasasmita mengatakan pembangunan SDM industri menjadi kunci daya saing manufaktur sektor industri pengolahan non-migas ini berkontribusi 19,07% terhadap PDB nasional pada triwulan pertama. Industri pengolahan non-migas juga menyerap tenaga kerja hingga mencapai 20,26 juta orang. Dan juga menurut capaian tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi SDM industri secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut, BPSDMI ini Kemenperin menjalin kolaborasi strategi bersama PT Vesto kerjasama wujudkan melalui workshop industri 4.0 skill 1 yang digelar secara daring. Kegiatan tersebut berlangsung pada 20 hingga 21 Mei 2026. Bagi tenaga pendidik, workshop menjadi bagian penting kapasitas guru dan dosen lingkungan pendidikan vokasi industri. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kemenperin perkuat SDM vokasi menuju World Skill ASEAN 2027, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan kita beralih ke informasi berikut ini, informasi Piala Dunia 2026. Martinez pulih, siap perkuat Argentina di Piala Dunia 2026. Tim nasional Emiliano Martinez ini mendapat kabar baik jelang Piala Dunia 2026. Sang kiper telah pulih dari cedera dan siap bermain. Menurut laporan jurnalis TJC Sport Gaston Edul, hasil pemeriksaan medis 24 jam terakhir menunjukkan kondisi Martinez membaik. Tim medis dan juga staf pelatih Argentina memberi lampu hijau dan siap kembali bermain. Sebelumnya, penjaga gawang berusia 33 tahun itu mengalami cedera retak ringan pada jari tangan. Ia juga absen dalam sejumlah laga pemanasan jelang turnamen. Cedera tersebut tidak memerlukan operasi dan juga pemulihannya berjalan baik. Kondisinya sesuai rencana tim medis Argentina. Kehadirannya menjadi suntikan moral skuad Argentina, National Football Team asuhan Lionel Scaloni, dan juga mereka akan mempertahankan gelar juara dunia pada turnamen tersebut. Kiper tersebut diproyeksikan menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Argentina jadwalkan menghadapi Aljazair pada laga grup J Argentina melalui turnamen pada 16 Juni mendatang, dan juga persiapan tim terus mematangkan dan juga untuk laga pembuka penting. Baik, pendengar di mana pun anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu. Jadi tetap aja di sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Ada ribuan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, dari angka tersebut, yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk dicegah. Hal tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk katakan tidak, berteriak, serta kenalkan pula anggota tubuh yang tak boleh dilihat, disentuh, terutama bagian yang sensitif oleh orang tak dikenal atau orang asing. Orang tua harus mengenali tempat anaknya bermain dan mengawasi serta mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan seksual dengan melihat perubahan perilaku pada anak. Kekerasan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pendidikan serta pemahaman lebih dalam kepada anak.
2: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

0: جنبی من هم بیم.
1: Anda mengikuti Ruang Rindu.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, dan juga dipancarluaskan melalui stasiun Rili di 99,4 Bungo, Kabupaten Bungo, Sarolangun 95,8 MHz, untuk Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz di kebersamaan di kesempatan malam hari ini. Ya, dan malam hari ini di Ruang Rindu ini pengalaman unik yang pernah Anda alami. Ya, tentunya pasti ada pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Dan tentunya apa saja pengalaman yang paling Anda rasakan sampai sekarang yang sulit untuk dilupakan, dan mungkin boleh dikatakan juga hal yang mustahil tapi terjadi gitu di dalam kehidupan kita. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di teleponnya di 0811 670 8850 di malam hari ini.

Ya, pendengar, pengalaman adalah proses belajar, peristiwa atau juga kejadian yang pernah dijalani atau dilihat, dirasakan, dan juga ditanggung oleh seseorang. Hal ini mencakup interaksi panca indera dengan lingkungan sekitar yang kemudian tersimpan di dalam memori, membentuk ingatan serta memengaruhi perilaku, pengetahuan, dan juga kedewasaan seseorang di kemudian hari. Nah, untuk mengenai konsep pengalaman lebih jauh, ini ada berdasarkan tinjauan Wikipedia, pengalaman yang memungkinkan seseorang menjadi tahu. Dan juga pengetahuan yang didapatkan melalui proses yang sering disebut sebagai pengetahuan empiris. Seseorang yang memiliki banyak pengalaman di suatu bidang tertentu secara umum dan juga dipandang sebagai ahli. Ya, ada jenis-jenis pengalaman. Pengalaman indrawi. Hal ini konkret yang kita lihat, dengar, raba, atau juga cicipi secara langsung. Dan juga pengalaman emosional, mental. Segala bentuk perasaan seperti senang, takut, kecewa, proses mental, imajinatif yang dialami individu. Ada juga pengalaman hidup, serangkaian kejadian di masa lalu yang secara kumulatif membentuk pola pikir, kedewasaan, dan juga kualitas karakter seseorang. Ada juga pengalaman profesional atau kerja, akumulasi dari penghasilan, kegagalan, serta keterampilan yang diperoleh seseorang selama berkarir di bidang tertentu.

0: ada ribuan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, dari angka tersebut, yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk dicegah. Hal tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk katakan tidak, berteriak, serta kenalkan pula anggota tubuh yang tak boleh dilihat, disentuh, terutama bagian yang sensitif oleh orang tak dikenal atau orang asing. Orang tua harus mengenali tempat anaknya bermain dan mengawasi serta mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan seksual dengan melihat perubahan perilaku pada anak. Kekerasan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pendidikan serta pemahaman lebih dalam kepada anak.
1: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

Dengan Pancasila, semua orang dari suku dan daerah apapun memiliki hak yang sama di mata negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan kita masih bakal dinantikan di teleponnya di 0811 6707 8850. Oke, Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam. Halo.
1: Malam Bang Adi.
0: Malam juga Bang Andi. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Bang Andi Cakramiata?
1: Alhamdulillah sehat Bang Adi. Lagunya lagu barat ya,
0: manca. Ada lagu manca atau lagu Indo?
1: Ah iya oke. Temanya apa?
0: Temanya malam hari ini pengalaman unik yang pernah dialami. Ada pengalaman-pengalaman unik enggak sampai sekarang ini masih teringat gitu?
1: Oh, masih Bang Adi.
0: Apa tuh pengalaman? Tapi
1: pengalaman
0: apa?
1: Pengalaman waktu di sekolah dulu.
0: Oh, enggak apa-apa pengalamannya. Pengalaman apa? Mungkin pengalamannya juga bisa memberikan motivasi, semangat untuk teman-teman gitu kan.
1: Oh, iya. Apa saya itu? Dulu waktu sekolah nakal Bang Adi.
0: Woi, gitu ya. Iya.
1: Ya nakal saya di SMP saja sudah 3 kali masuk. Dulu namanya ini Kapolpos.
0: Kapolpos apa tuh?
1: Sekarang kan Danpos. Danpos kalau sekarang kan.
0: Iya.
1: Dulu namanya Danres, sekarang Polres.
0: Beda-beda gitu ya.
1: Sudah 3 kali saya keluar masuk ya. Udah anak sekolah, teman. Habis sama bapak saya dijual itu urus saya.
0: Oh gitu ya. Jadi apa ya, pengalaman pahit lah gitu ya.
1: Iya, terakhir guru yang saya lanjak.
0: Woi, enggak boleh tuh sebenarnya gitu kan. Iya.
1: Saya ini dijebak juga. Jebak.
0: Iya.
1: Memang saya minta maaf sama sujud saya di kaki Pak Guru saya itu.
0: Iya, ada rasa penyesalan lah gitu ya.
1: Wah, sampai sekarang saya rasa menyesal.
0: Iya.
1: Menyesal sekali. Tapi 10 tahun yang lalu saya minta maaf ketemu, tapi lewat ini ya. Facebook. Iya. Saya minta maaf, aduh. Terharu nangis dia juga sama-sama ini kata saya minta maaf juga Andi katanya.
0: Okay.
1: Saya minta lagu ini ada Bang Adi. Lagunya Satukan Hati Kami dari Dian Pesesa.
0: Okay, kalau ada nanti Bang Adi satukannya. Lagunya.
1: Ya, iya. Nona aku lagi di dalam nih.
0: Iya. Okay, siap.
1: Ya, kalau lagi monitor, selamat monitor sayangku Nona Dika yang hari terakhir. Semoga baik-baik saya sayang buat kamu. Terus buatnya Cinta, laris manis dagangannya.
0: Okay.
1: Buat Tero, Ajeng, buat Bang Rudi, Bang Yuli, Bang Muksin, Amarkan, buatnya Bang Armi, Bang Agus.
0: Ya.
1: Kurang apa lagi buat semua saja Bang Adi buat Bang
0: Adi. Oke, siap.
1: Salam bahagia, salam dan lindungan Tuhan yang Mahakuasa. Ayo Dika gabung.
0: Iya.
2: Halo. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rindu, ruang berbagi rindu. Bagaimana kabarnya Kak?
0: Kabarnya alhamdulillah baik gitu ya. Oke. Gimana kabarnya juga baik sehat?
2: Iya, alhamdulillah. Baik, Kakak.
0: Siap gitu ya. Oke deh.
2: Ya ini. Boleh enggak kalau gini kita request lagu boleh, Kak?
0: Request lagu, lagunya apa tuh?
2: Iya.
0: Lagunya sudah disiapkan
2: ini
0: nih.
2: Dari Wali. Wali boleh enggak?
0: Wali gitu ya. Wali yang mana tuh? Iya. Ini sejuta, sejuta katanya. Ada juga setia, jujur ini dari Wali.
2: Iya.
0: Lahir
2: batin.
0: Hah?
2: Judulnya Sayang Lahir Batin.
0: Oh, Sayang Lahir Batin, gitu. Iya deh. Nanti Bang Adi carikan.
1: Benar atau ya. Adi? Benar atau Bang Adi lahir batin sayangnya tuh?
0: Iya.
2: Iya boleh nggak salam?
0: Salamnya buat siapa aja nih?
2: Iya, salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Terus salam buat Bang Andi, Cakrawinata di Jambi. Makasih ya salamnya, salam balik, salam sayang paling sayang. Selalu di sana ya saya. Terus Mbak Vero, Mbak Vina, Ibu Anisha, terus Mbak Aurel, siapa lagi, Mbak Ansel, Bang Rudi, Bang Nasron, Bunda Sila, Bunda Wati, dan
1: jalan panjang ya.
2: Oke, Kak, terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap gitu ya. Oke, itu aja Bang.

0: Oke, Bang Adi nantikan di teleponnya. Halo, malam. Halo, Bang. Halo, malam. Waalaikumsalam. Halo. Apa kabar, Bang Juli?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini?
1: Bagaimana cuaca di sana, Bang Adi?
0: Panas.
1: Panas sama lo, Bang Adi. Gitu ya? Masih berkipas itu, Bang Adi.
0: Woi, tapi di studio dingin nih.
1: Oh, dingin diola, itu kan beda kipas lo, kan?
0: Iya.
1: Kalau di sini, tapi mesti tidak berasap kipas lo, kan?
0: Iya.
1: Kalau yang berasap beda, Bang Adi.
0: Gitu ya?
1: Iya yang di pinggir jalan tuh, kan?
0: Bakipeh, gitu ya?
1: Bakipeh, ya. Bagaimana kita berasap wangi-wangi, kan?
0: Iya. Tema kita malam hari ini, udah ini pengalaman yang paling... yang pernah dialami, paling, pengalaman apa? Yang paling unik lah gitu.
1: Paling unik. Dikejar ular, apa dikejar ular, Bang Adi?
0: Serius dikejar ular. Kalau di mimpi itu dikejar ular biasanya gini. Mimpi atau kenyataan?
1: Kenyataan lah, Bang Adi.
0: Oh, nyata. Kirain mimpi.
1: Beneran ini.
0: Kalau mimpi itu dikejar ular katanya cepat dapat jodoh.
1: Oh iya,
0: ini jodoh. Kalau ini kejar ular serius
1: enak,
0: ya.
1: Entar dapat jodoh. Kalau kenyataan kan ngeri juga, Bang Adi.
0: Woi.
1: Ular hijau, Bang Adi, ular lumayan sasa jempol lah.
0: Woi, ular.
1: Gara-garanya gini, Bang. Ini kan biasanya kan isi kekosongan, Bang Adi.
0: Iya.
1: Sama kawan-kawan kan. Itu rame-rame lah, Bang Adi. Ada 5-6 orang lah itu, sama adik saya juga. Isi kekosongan kan di daerah di Payo lah, lumayan lebar Payonya, Bang.
0: Iya.
1: Ada ular. Teman saya di pancing-pancingnya, lagi mancing kan, Bang Adi.
0: Iya.

0: Bang Adi.
1: Ularnya dapat enggak? Terkejar enggak? Enggak ada lagi.
0: Tidak, orang lari Bang Adi udah tahu lagi Bang Adi, ular dulu.
1: Oh, jadi sendalnya enggak itu hilanglah gitu ya.
0: Iya, di dalam lumpur, dia ngajak saya, kami kan nyebrang ada kayu, kayu itu di dalam air Bang Adi.
1: Oh, gitu.
0: Kayunya kan tenggelam di dalam air gitu. Kami nyebrang air, terpleset, saudara saya terpleset, sendal masuk ke lumpur. Lumpur gitu kan. Yeah. Jadi enggak kelepas gitu. Lepas, kan sambil lari tuh, karena jarak-jarak 2 meter kan tuh nyebrang tuh kan. Nah, terus saya yang suruh saya ngambil Bang Adi, akhirnya balik lagi ngambil jarak 1 meter Bang Adi. Saya kan tinggalin pala lah di atas air gitu kan, sambil ngeraba-ngeraba kan Bang Adi.
1: Iya.
0: Jatuh dalam lah sekitar 1 meter lebih lah Bang Adi.
1: Tapi ularnya masih ada nggak di situ? Ularnya masih ada di situ?
0: Masih Bang Adi.
1: Oh gitu ya.
0: Masih, yo. Itulah itu saya ngambil sendal itu kan, sambil pegangan ada tonggak kayu itu kan Bang Adi. Cara pengeraban nyari kan di tanda sendal itu kan. Kepala saya cuma nyongok di atas gitu. Tiba-tiba ular itu datang Bang Adi. Di sebelah, iya jarak-jarak setengah meteran Bang Adi. Di sebelah saya.
1: Ada tuh, dipatuknya nggak?
0: Saya ngitung nih, nggak. Terus saya diem, saya ngitung-ngitung. Itu 1, 2, 3 kan serempan sama teman saya juga, sama saudara saya kan, sebelah saya kan. Dia nyelam, ular nyelam, langsung kami loncat Bang Adi, lari. Dia nyelam, ular tuh nyelam, langsung saya lari Bang Adi, gak berani lagi ke itu ngambil sendal tuh, gak berani lagi Bang Adi.
1: Jadi sendalnya gak dapat lah, hilang lah gitu ya.
0: Gak dapat lah Bang Adi, biarlah. Sedang maha-maha biarlah katanya.
1: Aku kira gini, pas kepalanya kan separuh itu tuh, separuh nyelam gitu kan. Pas ularnya lihat,
0: iya tinggalin.
1: Iya, pas ularnya lihat langsung bilang sama ular tuh, cie cie ngintip nih gitu.
0: Apa itu kan diajak terbantu ya?
1: Iya.
0: Buat jadi sendal.
1: Eh, tolong dong sendalku.
0: Ada tetangga saya nangis malam apa Bang Adi. Saya tinggal, kami tinggalin nangis. Masih SD kan? Dia ikut juga kan, masih SD tetangga tuh nangis, benar-benar nangis Bang Adi. Kasihan juga kan.
1: Tapi sampai sekarang
0: memang
1: itu kalau ketemu sama kawan itu masih ingat itu, ketawa-ketawa lah cerita itu ya.
0: Oh, bukan lagi. Bukan lagi, malah dibuat cerita tuh ada tetangga saya itu. Pengalaman itu kan.
1: Biasanya main ini tuh, main agak penakut, dikejar ular takut. Gitu, kan?
0: Betul Bang Adi. Soalnya dia paling kecil dewe, kami sudah besar-besar kan.
1: Iya.
0: Sudah STM waktu itu ada, dia paling gede, paling kecil. Nangis, ditinggalin sama kami nangis ya, bener-bener tadi. Nangis ya. Lari tuh sampai menangis loh tadi.
1: Tapi aku pengalaman ini baru-baru nih lah, ada berapa tahun yang lalu gitu kan. Jadi aku sama keluarga naik motor lah gitu kan. Mau lihat-lihat inilah, cari-cari lokasi rumah, tanah gitu kan. Jadi itu masuklah ke dalam apa lorong-lorong gitu. Rupanya di rumah orang itu banyak anjing.
0: Gang gitu ya.
1: Gang banyak anjing gitu.
0: Oh iya.
1: Woi, itu kami berempat tuh, anak masih kecil-kecil, kaki semuanya ke atas, semuanya motor itu tegas kencang-kencangnya. Tahu enggak sampai sekarang tuh apa yang terjadi? Trauma. Asal lihat anjing mulai rame, woi, anakku takut, semuanya takut sampai sekarang gitu. Takut dikejar anjing.
0: Betul,
1: gitu.
0: Itu anjing, iya betul, kalau di jalanan itu kan ngeri juga kita kan. Saya juga pernah Bang Adi, waktu SD Bang Adi. Jadi ingat jadi saya Bang Adi. Dikejar anjing Bang Adi, kelas SD lah masih kelas ke-4 Bang Adi. Ada anjing. Saya kan jalan berangkat pagi-pagi berangkat sekolah Bang Adi. Saya ngumpet di batang pohon, batang besar itu kan, sempat drum Bang Adi. Saya ngumpet anjing itu, ngikutin Bang Adi, deketin. Saya lari Bang Adi, nangis saya Bang Adi. Beneran Bang Adi.
1: Iya.
0: Makanya trauma, memang benar trauma Bang. Kalau dikejar anjing Bang Adi.
1: Pokoknya sampai sekarang.
0: Tapi alhamdulillah ada digigit.
1: Iya. Tapi kalau orang tua aku ada yang digigit dulu. Dulu kan banyak apa ya, orang-orang miara lah, masih hutan dulu kan.
0: Oh iya betul, kalau dulu memang banyak Bang Adi.
1: Rupanya,
0: apalagi kalau di kebun-kebun itu kan.
1: Iya, digigit lah betisnya. Pada digigit betis itu itu langsung dipegang, langsung dilempar ke kolam. Iya kan?
0: Oh itu berarti beraninya.
1: Iya, tapi sempat juga berarti, air disuntik rabies juga sih. Iya kan?
0: Iya. Bahaya kan?
1: Bahaya.
0: Anjing liar tuh ngeri juga Bang Adi. Biarpun anjing liar maupun anjing dipeliharaan juga kan.
1: Oh, takut juga.
0: Kadang orang miara anjing itu tidak pernah disuntik kan?
1: Iya.
0: Iya, cuma dikasih makan deh kan.
1: Iya.

0: Oke deh. Lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Lagu Indo lah Bang Adi.
0: Indo. Ada Percaya, ada juga Lebih Dari Bintang, ada juga Ambang Batas ini. Bukan. Jujur, Sejuta, ada juga Seumur Hidupku. Seumur
1: Hidupku. Seumur Hidupku lah Bang Adi.
0: Oke.
1: Iya, Seumur Hidupku.
0: Seumur
1: Hidupku. Kemarin lah gabung tapi session terakhir Bang Adi.
0: Gitu ya.
1: Iya, gabung Pak Fijan di Sebapu tuh nah.
0: Oh.
1: Terakhir katanya kan.
0: Iya.
1: Pak Fijan baru adalah terakhir ya.
0: Enggak bisa lagi gitu ya.
1: Iya, enggak bisa lagi lah.
0: Iyalah.
1: Dan gabung juga nanti ada diangkat tapi dan dia. Iya, tentang apa kemarin itu sedekah, berbagi ya. Tentang berbagi.
0: Tentang berbagi.
1: Ya, di saat ada kesempatan gitu.
0: Iya, berbagi ya.
1: Iya, kadang berbagi juga kan bukan di saat ada kesempatan saja Bang Adi. Hmm. Berbagi itu di saat ada kesulitan.
0: Oh iya, itu yang paling
1: di saat sedang sulit.
0: Kita lagi sulit kita bisa berbagi tuh luar biasa.
1: Itu yang benar-benar luar biasa kan Bang Adi.
0: Iya.
1: Kalau berbagi orang yang mampu kan sudah diatur kan.
0: Iyalah.
1: Kalau orang lagi sulit kan itu yang luar biasa Bang Adi.
0: Betul.
1: Karena saya pernah dengar cerita juga, ini kisah nyata Bang Adi tentang berbagi itu. Dia berbagi hanya setiap hari Bang Adi, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 kan. Akhirnya pasangan suami istri nih, istrinya kan mau melahirkan Bang Adi. Masuk ke rumah sakit, dia bingung Bang Adi, kan pusat biayanya tuh Bang Adi. Akhirnya dia coba-coba nanya, rupanya sudah ada yang bayar Bang Adi.
0: Wah itu luar
1: biasa. Dia udah tahu, tapi sekarang tuh udah tahu siapa yang bayar Bang Adi.
0: Itu
1: dia senggata, karena dia sering berbagi atau sedekah gitu Bang Adi.
0: Itu kejadian.
1: Setiap hari, padahal sedekahnya itu tidak banyak Bang Adi. Dia kan tukang jahit Bang Adi, penghasilannya kadang 5.000, 10.000.
0: Iya, itu juga termasuk juga pengalaman unik selain berbagi kan.
1: Iya betul. Iya,
0: pengalaman unik juga kita rajin bersedekah, rajin berbagi. Ternyata kita juga dibantu. Entah siapa yang bantu kan? Kita nggak tahu juga.
1: Ada yang bantu kan? Kita tidak tahu juga kan?
0: Iya. Tapi betul, aku pernah pengalaman unik. Aku pernah ngantar koran itu selama 5 tahun itu. Bangun tuh jam 2 malam tuh sudah bangun. Jadi satu hari cuma tidur 2 jam. Jadi yang hebatnya satu aku. Mata tuh ngantuk, ngantuknya. Tapi yang aneh satu.
1: Jelas jam 2 malam
0: ya, gitu kan. God itu kan lebarnya ada sekitar 1 meter lah. Tapi kok aku bisa bisa di seberang God itu tapi enggak masuk ke dalam God gitu.
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu juga.
1: Enggak tahu kan aneh gitu.
0: Aneh gitu kan. Tapi nyata
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, dipikir-pikir aneh ya.
0: Iya, apakah aku tertidur waktu itu? Dia meloncat saja aku enggak tahu karena ngantuknya luar biasa waktu itu.
1: Ya kan? Jam 2 malam Bang Adi ya.
0: Wah, kalau Bang Adi itu pernah itulah 5 tahun itu tidur sehari cuma 2 jam. Untuk cari ini.
1: Itu di mana Bang Adi itu?
0: Itu
1: di Jambi atau di
0: Jambi, di kota Jambi.
1: Di Jambi ya guys.
0: Iya. Makanya kalau misalnya malam-malam itu ngatur strategi lah, misalnya daripada ngantuk, lebih baik aku misalnya di jalan tuh naik motor sambil ngantar-ngantar koran, teriak-teriak lah gitu. Supaya ngilangin ngantuk sebenarnya. Kan
1: ya,
0: orang
1: ngilangin ngantuk ya. Ya
0: orang kan enggak ada
1: juga. Masalah dulu kan belum ada. Musik juga kan belum ada seperti musik MP3 yang bisa dibawa-bawa itu kan belum ada juga.
0: Ada, sudah ada juga. Cuman kan kalau di kuping berjam-jam, wah itu sakit kita. Akhirnya ya teriak-teriaklah di jalan gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Wah, itu pengalaman luar biasa juga. Banyak sih kalau pengalaman kan. Pengalaman.
1: Iyalah, Bang Adi.
0: Pengalaman menyedihkan. Pokoknya kehidupan ini penuh dengan pengalaman lah gitu.
1: Pasti bukan kita semua manusia pasti ada lah Bang Adi.
0: Iya.
1: Dan semua pernah mengalami lah Bang Adi.
0: Iya, yang pengalaman pengalaman aku yang satu lagi itu, ya itu aku pernah diberangkatkan ke luar negeri. Aku nggak pernah berpikir kok bisa gitu, itu aja.
1: Oh iya betul.
0: Padahal aku nggak bisa.
1: Ya, kalau dipikir-pikir kok aneh gitu ya kok bisa saya terpilih gitu juga kan?
0: Padahal
1: banyak kan?
0: Ah itu.
1: Iya.
0: Ternyata kita bisa sampai ke situ gitu, unik gitu kan?
1: Iya. Ya kalau dipikir sampai sekarang juga kok bisa gitu kan?
0: Iya sampai sekarang nggak berpikir kenapa kok bisa ya? Kenapa bisa terjadi?
1: Iya ya, betul. Karena tidak semua orang tuh bisa ke sana juga Bang Adi.
0: Betul.
1: Iya. Kali yang berduit lah, yang berduit jalan-jalan mesti bisa ke sana lah Bang Adi.
0: Kalau kita ini boro-boro gitu kan?
1: Sama ya Bang Adi.
0: Oke deh lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya, lagunya pertama tuh Bang Adi ya. Selalu okay, diberikan kesehatan lah Bang Adi ya, keluarganya juga. Tadi ada Bang Andi Cakrawinata juga ya, sama Mbak Tikanya ya. Tadi Mbak Tikanya tadi tanya tadi pengalamannya Bang Adi.
0: Iya, dia mau cepat.
1: Karena gitu. Tahu kan ada pengalaman unik juga kan.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan langgeng ya. Nah, terus untuk Bang JJ juga kalau malam, Bang Kadir juga, Bang Ramlan juga, Bang Abdullah, Kang Sule juga ya.
0: Okay.
1: Mbak Vero juga, Mbak Sinta juga. Untuk Bang Simon juga kalau malam Bang Simon ya. Bang Agus next week katanya. Untuk semuanya pendekat Pro 1 Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya Bang Adi.
0: Yo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Kadir CS nih. Halo, malam.
2: Malam Bang Adi.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bang Arya. Adi Putra di Lorong Ayari nomor 5.
0: Iya. Sehat, Bang?
2: Sehat.
0: Sehat, ya penting, Bang, gitu ya. Nih kalau Bang Kadir ini banyak nih pengalaman unik gitu ya.
2: Pengalaman hidup belum banyak kumiliki.
0: Ada pengalaman-pengalaman unik enggak, Bang, yang pernah dialami itu? Unik
2: pengalaman
0: gitu.
2: Unik. Ya? Nah. Unik, seram, lucu ya.
0: Nah, itu. Kalau yang seram-seram aku pernah juga sama kawan. Katanya kawan tuh ya, bisa lihat-lihat gitu kan. Ternyata dipegang lah punggung, pas dipegang punggung langsung berhamburan. Semuanya berhamburan semua. Ketakutan kan?
2: Waktu masih kecil tuh tadi. Ikut orang tua motong karet. Jadi ada helikopter. Bunyi itu Bang Adi, tapi bunyi itu luar biasa besar Bang Adi. Rupanya Bang Adi ada kerusakan. Tawur bunyi mesin itu. Kami itu berharap kalau dia jatuh bagaimana.
0: Iya.
2: Kalau kita orang dewasa sekarang berpikir cemas sebenarnya. Tapi kalau begitu cepatlah jatuh. Gitu Bang Adi.
0: Namanya kita masih anak-anak, masih kecil. Kadang dulu tuh pesawat, helikopter, tolong ano jatuhkan duit kalau kan gitu.
2: Jadi ngapa kan? Orangnya berdoa supaya dia tuh ini apa? Selamat, dia ngapa nih aja? Kan bunyi mesin ketar-tur Bang Adi.
0: Iyalah, besar.
2: Enggak, mesin kita rusak, mesin tahu. Itu asal bunyi mesin itu kan ada bunyi ketar-tur itu nah.
0: Iya.
2: Nah, itu terbang sudah cepat dah Bang Adi. Mungkin ada kerusakan yang tapi kami itu masih kecil-kecil itu. Kapan lah kau jatuh, kami yang ambil apa yang
0: Iya.
2: Marah Bang Adi. Aku katanya uang kau jatuh mati kalau di dalam itu uang itu. Wah, aku sampai selamat. Tapi sampai jauh Bang Adi, jatuh dia.
0: Iya.
2: Itulah besarnya tuh. Apa daun parah itu sampai sempat kena itu anginnya. Tapi tidak jatuh
0: gitu ya. Iya.
2: Alhamdulillah kata kabarnya jatuh sampai itu.
0: Iya, rupanya mungkin ada memang pesawat itu bunyinya keras gitu kan, helikopter itu.
2: Iya, kan memang mau turun mendarat ke Menguncaya itu.
0: Apalagi kalau dekat gitu kan, wah ya anginnya kuat, suaranya kuat.
2: Ini apa pilot itu? Jam terbangnya lebih tinggi, jadi dia ngerti kalau pesawat itu tidak digobernya Bang Adi.
0: Iya.
2: Jadi mesin itu diguyur, ini tidak digober, seandainya digobernya jatuh itu.
0: Iya.
2: Gobernya karena jam terbang itu tinggi pilotnya itu. Jadi sampai ke tempat ke lapangan baru dia turun darurat, tapi turunnya selamat mulus.
0: Iya.
2: Mendaratnya. Karena pengalaman pilotnya itu yang itu kata orang itu. Kan tidak jauh dari sungai itu mendarat dia itu. Tapi tidak apa-apa. Kami itu mengharapnya seperti itu Bang Adi.
0: Namanya anak-anak tadi kan.
2: Aku pikirnya gini, seandainya itu banyak mungkin dia apa-apa
0: bawa duit lah gitu kan. Bawa duit dia nya kan, berserakan gitu kan. Pikiran kan seperti itu, namanya anak-anak tadi kan.
2: Iya. Jadi orang tua kami itu marah.
0: Iya.
2: Dia berdoa aja supaya itu selamat.
0: Iya. Bukannya jatuh gitu kan.
2: Jatuh. Itu apa kali.
0: Oke deh Bang Kadir, lagunya ikutan aja ya.
2: Ikutan aja.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
2: Bang Adi, malam bertugas sukses selalu ya.
0: Siap.
2: Buat ketiga rekan yang sudah masuk tadi semalam. Abdullah belum?
0: Abdullah belum.
2: Ulam Abdullah.
0: Iya, iya, iya.
2: Bang JJ ya. Agus yang dari Murebungo. Siapa lagi Bang Simon? Kak Mus Bayang Lencir. Dia mendengar tuh Bang Adi katanya.
0: Oh, hah?
2: Yang dari Bayang Lencir Kak Mus tuh dengar.
0: Ah, oh gitu, iya deh.
2: Itu siapa lagi Santo alas Ateng, Putra Jami alas Pengiran Cinta, Turun Dekat di Teras Itu, Amarkan, Hamzah Yusuf, Pina di Kampar, Cinta Kelima. Bu Frida sudah lama tidak maksudnya?
0: Oh, sudah lama, Bu Frida.
2: Frida yang di Palu, Abdul Rahim Putai Kertanegara, Yusuf, Bu Anadia pernah masa Mu Alimin, Mang Ajum, Cik Rusli, ya. Buat Abromlan,
0: buat semua semua.
2: Buat semua semua lah Bang Adi.
0: Oke, siap.
2: Bang Adi, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Adi, mana berada kita simak terlebih dulu lagunya dan tetap aja di sini.

0: pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
1: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di malam hari ini. Halo malam.
1: Halo, selamat malam. Hai.
0: Hai, malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ibu Aisyah Bang Adi.
0: Ibu Aisyah. Itu
1: disimpanlah nomornya.
0: Oh, macam tu.
1: Iyo, disimpan lah. Jadi kan tak ada bertanya lagi dan siapa di mana.
0: Elok lah bertanya, cepat tenarnya. Kalau tak ada bertanya, siapa nih ibu ini? Ya, cuma Abang Adi yang tahu. Ya kan?
1: Iyo.
0: Apa kabarnya Ibu Aisyah?
1: Alhamdulillah baik. Bang Adinya gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik.
1: Lah, syukurlah. Yang penting sehat tak?
0: Aha, iyalah.
1: Iyo.
0: Tahu tema kita malam hari ini? Pengalaman unik yang pernah dialami. Pernah ada mengalami pengalaman yang unik?
1: Ai, Ibu Aisyah kok orangnya tak pernah mengalami pengalaman. Soalnya kan Ibu Aisyah kan dalam kondisi terbatas.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Pengalaman-pengalaman kok tak kasih.
0: Nah, tak tahu kita pengalaman banyak. Iya tak? Kadang tu ada-ada be pengalaman unik tu.
1: Iyo, kalau nak disebut pengalaman nengok ular awak tak tengok.
0: Iyo.
1: Kat mana bentuk ular eh? Iyo, nak di kata pengalaman ketemu hantu.
0: Tak tahu juga.
1: Ketemu hantu kan.
0: Iyo.
1: Yang jelasnya kalau dengan hantu tu tak lah, yang hantu kepala hitam lah mungkin ada.
0: Tadi kita pegang tahu palanya kan, kita tak tahu.
1: Iyo.
0: Iya. Tapi sehat lah nih, Dek ya.
1: Alhamdulillah sehat. Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kamu juga Bang Adi sehat juga kan?
0: Amin. Mudah-mudahan selalu sehat. Nah, itu segala-galanya. Dak, dikasih kesehatan, dikasih masih umur panjang. Alhamdulillah gitu. Iya, Dak.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Iya. Nah, iyalah malam hari ini. Itulah tadi pengalaman unik. Kalau pengalaman-pengalaman lain ada
1: iya.
0: Misalnya
1: pengalaman.
0: Nah, ini kan pengalaman ada nih. Maaf ngomong nih, misalnya dari segi kita,
1: iya.
0: Misalnya aku bisa jahit loh dalam ini. Aku bisa ini loh gitu. Kalau keterampilan lainnya apa misalnya?
1: Aku kalau jahit-jahit itu enggak bisa. Pengalaman itulah kerja rumah tangga lah, seperti mata air, mata nasi, itulah
0: ya.
1: Pengalaman itu.
0: Iya. Kalau keterampilan,
1: Allah kan
0: keterampilan lainnya.
1: Belajar.
0: Nah, kadang orang tuh gini, masak itu kan masak gulai misalnya, bisa gitu nah. Walaupun
1: tak, kalau masak gulai itu tidak bisa.
0: Bisa ya.
1: Cuman masak air, masak nasi.
0: Masak nasi bisa.
1: Bikin kopi, nyapu dikit-dikit.
0: Iya. Kadang tuh orang gini, ada dianya yang unik tuh kan, aku bikin kopi tuh beda misalnya, nikmatnya sama orang lain. Walaupun kita memiliki sesuatu, dibilang kelebihan lain, aku juga bisa bikin ini gitu kan. Kadang ada juga gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau Bang Adi ini sebenarnya juga, ya banyak lah kekurangan Bang Adi. Tapi itu tadi, makanya aku bilang. Boleh dikatakan Bang Adi itu pernah ke Amerika, ianya. Aku punya pengalaman itu, aku bisu dan tuli. Karena aku tidak bisa bahasa Inggris, aku tidak bisa ini. Tapi kenapa aku harus bisa ke sana gitu? Padahal ya dulu aku pernah berpikir tidak akan pernah gitu, nah, dan tidak akan bisa, gitu. Ya kan?
1: Kalau Bang Adi kan sering keluar-keluar. Kalau Ibu Aisyah ini tidak pernah sama sekali.
0: Oh gitu. Tapi
1: yang keluar-keluar tuh. Adanya ke Jambi, sekali-sekali ke Palembang, balik ke kampung suami kan.
0: Iya.
1: Apalagi bapak orang Palembang juga kan, balik ke situ.
0: Iya. Jadi kalau keterampilan-keterampilan yang lainnya, nggak bisa gitu ya. Misalnya ada orang itu bisa menyulam, dianya kesehariannya gak itu. Sudah tuh mengaji,
1: kan,
0: mengaji yang pasir.
1: Kalau ngaji, ibarat tuh ngajar-ngajar Aisyah kan, baca-baca sedikit-sedikit itu bisa lah.
0: Apalah,
1: kan? Yo. Soalnya kan dulunya kan pernah Ibu Aisyah tuh kan ngaji kan, sama Bapak Aisyah tuh, sama bapak kami itu tidak ada di lanjutnya. Soalnya kami dalam kondisi terbatas tadi kasihan. Kalau ngaji tuh ngaji, ya dengar-dengar kawan-kawan tuh lah.
0: Yang dihafal lah deh. Yang hafalan.
1: Ngapal-ngapal sendiri macam tuh.
0: Iya, siap gitu. Oke deh.
1: Iya.
0: Ibu Aisyah, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Lagu
0: Indonesia.
1: Iwan Fals lah.
0: Kok aku feeling ya? Tapi ini apa? Iwan Fals ada, tapi judulnya Aji Mumpung.
1: Enggak. Gantilah lagunya, ganti. Yakinlah baik.
0: Oh, yakinlah, siap.
1: Iya, yakinlah.
0: Ini kebetulan okay. Yang sudah di formatnya itu tadi, tapi bakal diganti deh. Jadi
1: iya, ganti, yakinlah.
0: Iya, yakinlah gitu ya.
1: Iya, yakinlah.
0: Siap. Yakinlah.
1: Yakinlah.
0: Woi, yakin, kita harus yakin gitu. Karena kenapa?
1: Iyalah, harus yakin.
0: Iya kan? Kita harus yakinlah.
1: Iya. Iyalah. Walaupun kita dalam kondisi terbatas kan harus yakin lah.
0: Siap.
1: Itu.
0: Bang Adi cari dulu nih lagunya gitu ya, enggak apa-apa.
1: Iya, carilah.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Bu, yang pertama buat Bang Adi, selamat bertugas sehat selalu. Iya. Panjang umur murah rezeki, semoga dilancarkan aktivitasnya. Buat Bang Kadur CS, Bang Simon, Bang Abdullah. Pak Udin di mana-mana, Mama Supri, Mbak Tero,

0: Tir, Bunda Tira, buat Bang Angganya juga. Pokoknya kan seluruh pendengar Pro 1 lah.
1: Siap.
0: Kata salam dari Ibu Aisyah, semoga terkabar sehat semuanya.
1: Amin ya Rabbal Amin.
0: Ada lagunya kan?
1: Ini masih Bang Adi cari-cari dulu, keputar-putar-putar-putar
0: dulu.
1: Iya,
0: cari dulu.
1: Siap.
0: Adalah, kakek keluar.
1: Ya. Kalau datu, Abang Adi, pokoknya lagi One Palace lah gitu ya.
0: Yakinlah.
1: Iya,
0: yakinlah ya.
1: Iya. Oke, siap.
0: Ayolah, Bang Adi, selamat bertugas.
1: Yo,
0: terima kasih
1: atas
0: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yakinlah ya.
1: Siap. Oke, yakinlah gitu ya. Ya, masih Bang Adi nantikan di teleponnya di kebersamaan kita. Ada Bang Jiji di Marubomo. Halo, malam.
2: Selamat malam kali, Bang Adi.
1: Malam juga, Bang Jiji.
2: Apa kabar, Bang? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana, Bang Jiji? Baik, sehat, Bang Jiji?
2: Alhamdulillah, sehat, ya, Bang.
1: Sambil
2: ngerokok, sambil ngopi, sambil monitor Ibu Aisyah, yakinlah, yakinlah Bu.
1: Iya.
2: Apa tema kita nih Bang?
1: Tema kita nih pengalaman unik yang pernah dialami, pernah nggak? Ada pengalaman unik nggak Bang?
2: Bukan,
1: yang
2: banyak,
1: yang...
2: sangat banyak sekali.
1: Yang
2: sangat unik ya?
1: Iya.
2: Yang sangat unik itu lah pernah aku sudah Bang Adi pas kelas 2 SD kan? Senior aku tuh kelas 5 sama kelas 6. Aku selalu ikut mereka kan. Nembak-nembak burung, hobi kami bercet burung. Waktu itu kebetulan nembak burung itu di makam Raden Matahir di Broni, lorong lorong Kampung Baru itu ya.
1: Bukan Putri Ayu bukan ya?
2: Bukan, Putri Ayu kan dulu di Simpang Benteng yang mencium, sekarang pindah ke ini ya, SPG.
1: Pindah SPG
2: yang lama.
1: Iya.
2: Pindah SPG kan. Nah, ini yang di Raden Matahir yang di Kampung Baru Broni itu, yang bisa tembus ke Pulau Pandan itu kan.
1: Makam masjid ya.
2: Ah, dari situ masuk Mbak.
1: Iya.
2: Tahu lah Mbak di Jalan Tanoyoponya.
1: Oi, apal aku. Ya, tadi barusan dari situ aku udah ada nasipin tadi.
2: Napa Bang karena nasipin?
1: Kebetulan ada kawan tuh mau ada kafenya kan, mau didesain gitu. Pakai apa kayak sampah gitu kan. Jadi idenya seperti ini.
2: Bukanya di ini di Danau Sipin di pinggir danau tuh ya, buka.
1: Dekat ini arah Kebuluran. Tapi di Danau Sipin bener. Yang apa?
2: Oh, artinya kita tetap masuk dalam Danau Sipin ya?
1: Iya, dekat jembatan nih Bang, jembatan arah Kebuluran, dekat SLB Lamu Bang.
2: Iya. SLB ya?
1: Iya, dekat situ.
2: Jadi ceritanya Bang, kami ini metek nembak burung tuh zaman tuh kalau burung ya, tembakan senapan angin bunyamin itu masih langka Bang.
1: Betul.
2: Istilahnya keren lah pada zaman itu kan, nembak senior aku nih. Nah, sudah akhirnya kami dekatlah dengan makam Raden Matahir itu. Hari baru jam 5 lihat serampat lah Bang, masih terang benderang.
1: Iya.
2: Taestos di waktu itu kan di bawah bawah pohon beringin besar kan itu makam Raden Matahir kan.
1: Iya.
2: Memang rindang mau duduk enak Bang. Jadi nembak. Jadi di situ masih banyak batang karet loh Bang. Batang karet itu kira-kira sebesar paho orang dewasa lah Bang ya. Dua kali lah.
1: Iya, karet hutan kalau dulu ya.
2: Karena iya masih semak, masih agak berhutan-hutan lah Bang. Memang saya agak ngeri lah sana Bang, agak sepi ya.
1: Iya.
2: Rumah kalau ke bawah itu masih sepi. Turun dari Raden Matahir itu sudah masuk Danau Sipin kan.
1: Iya.
2: Gitu. Ini teman aku bilang, keluar kau. Tema kau. Jadi ngomong siapa, aku spontan ngeliat senior aku tadi ke batang besar itu. Batang itu kira 7 meter ada dari aku 6 meter Bang ya. Kami bertiga ini mandang ke batang itu. Di batang itu ada orang menghadap ke sana. Itu badannya itu nampak tapi ini terlindung dengan batang karet tadi sedikit kan.
1: Iya.
2: Nampak lengannya, celana, kolornya. Tembakan aku tes gitu, lari orang dua nih Bang, dia kan lebih dewasa. Lari aku tuh terpana, tadi aku masih mandang itu, udah tau orang tuh berbalik Bang.
1: Iya.
2: Itu Bang memang sampai sekarang aku pun masih terbayang wajahnya. Dia berbalik itu, matanya merah mandang kaku, tapi dia agak bertaring Bang.
1: Gitu ya.
2: Badannya itu berbulu, bulunya bulu kasar. Dia memang manusia tuh Bang. Memang manusia deh, itu asli manusia. Mungkin dari makhluk jin ya, mungkin ya.
1: Iya.
2: Tapi hari itu masih terang Bang. Ini memang aneh tapi nyata. Dia mandang itu masih ngeram. Gitu, kayaknya gini, kayaknya dia tidak suka kami sering-sering situ Bang. Kayaknya gitu modelnya ya.
1: Yang hadir ke situ.
2: Macam marah ya.
1: Iya.
2: Sering kami nih masih tuh ngongkolong ke kuburan. Kan yang ada matahari itu ada ke kuburan keluarganya tuh Bang.
1: Ada di bawah-bawah itu.
2: Bawah itu kan tuh lingkung keluarga semua. Jadi aku pandang tuh, woy bang, aku sudah pingsan itu gitu. Dia tuh celana kolornya bang, bukan kolor, itu macam kain merah, koyak srek, macam Tarzan, srek-srek di tempat itu be.
1: Iya.
2: Modelnya.
1: Kulit kayu lah mungkin ya. Pakai.
2: Enggak, kain kain bang, kayaknya kan kain itu, tapi kain itu sudah kepuh merah-merah, merah-merah tanah liat itu. Merah mata bang. Aku masih ingatnya itu, posisi dia pakai selop, badannya berbulu-bulu, badannya ini bang, bukan bulu macam bulu monyet, tidak, memang berbulu kasar itu. Macam-macam orang Abid Barat itu bulunya kasar ya.
1: Iya.
2: Orang tinggi bang, besar.
1: Nah, kata itu orang tadi itu ada disebut, kalau bapak aku bilang, dibilangnya antu kasar aja dia.
2: Antu kasar bisa, bisa, tapi kalau antu kasar direct ke mudik ini bang, memang kasarnya bulunya bang. Iya,
1: bulu kasar, mata merah. Memang
2: bentuk, iya, bentuk memang bentuk gorila itu pernah kawan aku, tidur rumah kosong, misalnya antu setegak kejut, kemudian kejut kita lari. Jadi bang, aku tuh terpana, terkesima, langsung kabur aku bang, 3 hari aku demam.
1: Iya ya.
2: Nah ini aku unik banget, ini aku ini banyak unik, tapi aku aneh bang, memang dari kecil tuh aku minta lalu dikutigai, itu nyata bang. Itu pas aku, kebetulan bapak aku ke RT Brown itu 15 tahun bang. Jauh dari aku kecil tuh biasa liar-liar tuh main sana sini, di Brown itu batang besar-besar dulu bang.
1: Oh iya, sampai sekarang tuh kalau di pinggir-pinggir jalan tuh kan dekat ini besar-besar batang.
2: Tapi kan dulunya tuh bang besar-besar bang, bisa-bisa berapa digenggam orang-orang baru bisa. Dari mulai kita hitung dari 8 benteng ya, Simpang Mutiara sampai depan SMP Pertiwi, sekarang SMP dulu kan jadi Pertiwi, Ampera. Ya aku tuh balik malam tuh bang, kalau melihat yang bergantung, kita jangan tak percaya dari hal gaib bang, itu fakta ya, gaib itu ada. Aku biasa bang lari bawah batang besar tuh, nah pas pulang ke rumah lah, karena lah jam 10 sudah malam pada zaman tuh bang, lampu penerangan masih kecil yang ketinggian jalan. Jalan Brownie itu jalur satu cuman tuh. Jadi, balik aku ke door pintu, bapak aku udah buka, akhirnya dibuka gitu. Tapi aku tidak boleh masuk kamar bang. Dikuncinya kamar itu, aku duduk ruang tamu. Ada ruang tamu itu belakang aku duduk itu kacau, kacau jendela. Di depan aku duduk itu ada kacau cermin bang, cermin kan? Itu di dalam gelap, di luar terang aja kalau aku pandang dari cermin. Itu nampak di luar bang melalui cermin tadi kan? Kira-kira 3 meter belakang aku itu ada pagar, pagar biasa-biasa saja. Aku melihat ke cermin, nah, kok ada orang itu putih bang, pocong bang. Dimain-mainkannya aku melalui cermin itu digenggoyang di macam-macam kita tahu yang aku kan. Ini antu pocong. Aku melihat ke belakang, tidak ada bang. Di cermin itu nampak. Aduh, itu satu bang. Kedua, depan rumah kami itu ada buluh bang, buluh hijau itu kan. Dia lah tua tapi rimbun bang. Jadi aku bisa tiarap nanti kalau aku mau cari telur ayam, gue sering ayam telur itu bang. Tempat itu kayak ringgang tuh yang telur.
1: Waktu kecil kan, cari-cari telur tuh di hutan-hutan gitu.
2: Tahu lah ada hobinya lah gue. Sudah tuh aku masuk dalam lingkungan itu macam goa. Aku lihat bahwa ular kobra tuh besarnya bang, kalau tangan kita kembangin tangan kita dewasa. Tapi pendek bang, sebatas lengan kita pendek kobranya, di atas kepala itu ada kodok bang. Kodok tuh macam rajanya tuh bang. Pakai mahkota gitu lah bang. Kok aneh, aku perhatikan ular itu terbang bang, seru, langsung hilang. Banyak aku ketemu aneh-aneh bang, yang nyata-nyata tuh banyak
1: lah, gitu ya.
2: Dari kecil tuh, unik-uniknya bang. Yang tapi nyata bang, ketemu depan matanya ya. Tapi tidak terlupa sih coba bang, yang dia pun yang dia Raden Matahir tuh. Sampai sekarang tuh hati aku masih bekas tuh, kapan aku sesuatu nanti diarahkan itu entah apa. Tapi masih penasaran aku udah malu itu. Kalau maghrib bang boleh lah kita sebut lah jin bang ya. Ininya hari itu memang masih terang benerang bang. Kalau setengah jam 5.05 setelah 4 masih terangnya bang hari bang. Yakinlah kata Ibu Aisyah lagu Yon Paul tadi ya.
1: Oh siap. Jadi lagunya ikutan aja ya.
2: Abang, ikutan aja bang. Abang tadi Yon Paul tadi apa bang yang sudah abang programnya apa juga?
1: Yang Yon Paul tadi lagunya Aji Mumpung.
2: Aji Mumpung bang. Aji aku ikut lagu ikut juga bang ya.
1: Yang ikut bang ini Yon Paul yakinlah.
2: Ya aku ikut Ibu Aisyah lah karena kayaknya aku jadi pengikutnya juga nih.
1: Ya.
2: Dari mana Ibu Aisyah?
1: Ibu Aisyah Sarulangun tadi. Ya, rajin masuk terus dia nyam.
2: Iya, apa di berenang ya, aku lah mau ikut di berenang lu kan berenang dalam. Ya, di mana Bu ya? Kali informasikan Bu.
1: Oke.
2: Kalau masuk besok. Bang Adi, aku salam dikit Bang ya.
1: Yo, salam buat siapa aja.
2: Ya, selamat malam untuk seluruh center di RRI Program Satu Jambi. Yang termonitor tadi ada Ibu Aisyah Sukeng Dalu Bu. Selalu ya.
1: Oke.
2: Untuk Kadir CS juga ada Ajeng sama Sandi di sini saya selalu juga ada Piro, maksud Piro juga ada Cinta, jangan lupa untuk Ajung, untuk Bang Indra, juga untuk Warudi di sini, Bang Igal, Bang Tamrin, juga untuk Juliadi. salam juga buat Mbah. Mbah Puak yang doyok tuh, Mbah ya.
1: Abah Doyok.
2: Abah Doyok. Ay, mantap kayak orang Sunda ini. Abah Doyok, saya salam buat keluarga ya. Salam juga buat Yungan Yanti Sergawi, untuk Andi Muksin, untuk Bang Abdullah juga. Diwakilnya salamnya Bang dengan ini.
1: Okay,
2: dengan siap. Bang Simon aja Bang ya. Salam kompak semuanya. Jamila Rimo berapa lah? Ya. Yeah. Juga untuk keluarga Prabu juga selamat malam semuanya. Makasih Bang Adi.
1: Oke, okay, yo.
2: Ya, ya. Cheerio.
1: Oke. Ya, Bang Adi juga pernah punya pengalaman waktu itu bongkar ikan juga. Wah, ada di dalam hutan lah gitu. Di dalam hutan mungkin sudah 20-30 tahun yang lalu lah. Jadi, masuk ke situ sekali lihat tuh ada bentuk cahaya besar gitu. Woi, ini kawan-kawan sudah ketakutan semua gitu kan, kejadian uniknya itu. Sudah ketakutan semua, sudah, woi, apa itu besar, kiri kanan loh. Sekali lama-lama mendekat. Rupanya senter dua ekor gitu. Senter dua, ada dua orang megang senter gitu. Kirain mata siapa gitu. Pas diangkat tuh pas dengan dekat dengan mata gitu rasanya gitu. Ternyata itu senter gitu. Oh, kirain mata yang merah juga gitu kan, ternyata bukan gitu. Ya, di teleponnya 0741634822. Halo, malam.
3: Halo, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Datuk Pijai di Muarus Lapu.
1: Datuk Pijai, apa kabar Datuk?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi ngapun itu?
3: Ah, biasalah lagi santai, duduk dan belum monitor baru satu.
1: Aisyah, kaget nak dengar bola ada?
3: Rencana ini.
1: Yo, ya malam tu ada pertandingan bola ya kan?
3: Yo, tadi malam Indonesia kalah tapi.
1: Yo ya.
3: 1-0, tapi bukan timnas yo.
1: Iya.
3: Tim belum berat. Apa cerita Bang Adi?
1: Ceritanya ini ada pernah apa dak Bang? Pengalaman unik lah yang pernah Abang alami gitu. Misalnya ya hal-hal yang unik misalnya terasa tidak tapi aku pernah ngalamin gitu. Maksudnya itu seperti Bang Adi lah ceritanya tadi kan. Aku dak nyangko misalnya bahasa Inggris dak bisa apa dak bisa tapi bisa ke sana. Sudah tuh yang pernah kejadian juga pakai motor tadi kan. Aku pakai motor, ada parit besar, tahu-tahu bisa nyebrang gitu, tapi tidak jatuh di got gitu, ya kan? Tapi waktu itu langsung terkejut seolah-olah kayak bangun tuh, aku ini sudah nyebrang got gitu. Kalau dipikir-pikir kan jatuh masuk got gitu. Aku pernah ngalami sendiri.
3: Iya,
1: gitu.
3: Kalau aku pernah dulu sekali, ini kan penasaran gitu sih, orang tua ini nak dibuktikan macam mana.
1: Iya.
3: Ada orang tuh ngomong kan kalau tidur jangan di depan pintu.
1: Napo?
3: Kaget kau orang nak masuk rumah tuh bukan kau bel nunggu, ya ada juga bel nunggu.
1: Yo kata orang tua lama kan macam tuh ya.
3: Iyo, jadi kita tuh penasaran macam mana eksekusikannya. Nah, cobalah dicoba kan.
1: Yo.
3: Kepala separuh keluar kan. Nah, badan di dalam separuh keluar. Jadi tidurlah antara tidur dengan lidah tuh memang jadian.
1: Iya.
3: Ada orang pakai baju putih, semuanya putih nak masuk rumah.
1: Yo.
3: Ada terus dia marah-marah kan. Kau enak tengok tengah jalan bilang orang nak masuk sepak kemarin sepak betulnya lah Pak.
1: Iya.
3: Nah, sekali terbangun tu terkejut kan nanti orang terus tidur dengan lidah kan.
1: Iya.
3: Jadi sudah terbangun tu sadar astagfirullahaladzim sekali bahwa aku ni tengah mimpi juga mimpi tak mimpi tapi sepan tu terasa sakit aku demam tiga hari
1: demam juga ya iya
3: tiga demam juga tiga hari sakit rasa sepan itu masih sakit
1: iya kadang
3: dari situ lah itu
1: kadang sugestinya juga orang tu kan kita tuh nak nyubuh-nyubuh tidur di apa padahal ada bukan orang we mungkin ya ada orang nak lewat juga merasa ini tahu orang tapi nyepak gitu juga tak tahu bando tu rasa tidur rasa tidak ya lah.
3: Nah, orang nak buktikan kata orang tua zaman dulu kayak gitu kan. Memang iya nih aduh kok.
1: Kalau Bang Adi pengalaman nah,
3: itulah pengalaman sampai sekarang tuh ingat-ingatnya.
1: Ingat-ingat gitu ya. Kalau Bang Adi itu pernah. Iya. Jangan tiduk lah dulu apa maghrib apa ini ya kan. Awak tiduk lah maghrib. Sudah tiduk maghrib tuh. Woi, rupanya mimpi macam-macam gitu kan mimpi ini. Wah, pas bangun nangis aku, Bang. Nangis. Kenapa? ini tak tahu. Ah itu dua kali nangis yang itu ya kan, nangis karena ada yang orang tua mimpinya udah enak lah gitu, jadi nangis. Ada juga mimpi aku tidur lah, sudah tidur sore-sore itu kan dekat maghrib tuh, langsung terbangun, langsung pergi mandi, pakai baju sekolah bang, baju SD. Awak nak pergi?
3: Yeah.
1: Nak kemana tuh? Mak aku kan, kata dia. Nak sekolah lah kataku. Ini kan lah siang hari ini. Siang kata dia. Jadi nak sekolah lah. Yo. Tengok jam berapa? Oh tengok aku, tengok lah aku tengok kan. Nah itu nah setengah enam tuh. Ini setengah enam sore kata dia. Rupanya mana sekolah setengah enam sore bang. Tapi memang itu apa ya, semangat semangatnya nak sekolah, ya kan?
3: Iya.
1: Jadi terbawa
3: gitu. Itu sebang itu roh itu belum ngumpul, belum benar-benar full masuk.
1: Iya, belum full masuk. Maklum lah dulu kalau jam itu kan di rumah belum tentu ada jam juga, ya kan? Nak tengok-tengok di mana, ya kan?
3: Iya.
1: Nah, itu. Jadi pengalaman-pengalaman itu pernah juga terjadi, ya kan?
3: Iya. Itulah, kalau aku pengalaman itu sudah.
1: Iya, ya. Yang unik lah pokok mengalami.
3: Dan salam pikiran saya. Dan salam pikiran ya.
1: Ayo salam.
3: Kalau lagi ikut saya.
1: Siap.
3: Salam salam buat Bang Adi. Ya. Semoga sehat selalu. Okay. Ya. Salam keluarga.
1: Siap.
3: Terus juga buat yo. Siapa yang buat turun tadi tuh?
1: Bang JJ. Bang JJ.
3: Oh, Bang JJ. Buatnya Bang JJ ya. Selamat malam. Buatnya Kismar juga. Buatnya Peru. Buatnya Karapianti juga ya. Buatnya Aurel. Terus buatnya siapa lagi, buatnya Amar Baku, Bang Juli juga ya. Yeah. Pokoknya buat semua penaja persatu lah ya, tanpa terkecuali. Salam kompak ya. Siap. Semuanya. Buatnya Bang Adi, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya di malam hari ini, silakan aja di 0811-670-7885-0. Ya, tentunya pengalaman hidup nih bermacam-macam. Ya, tentunya berbagai macam juga yang terjadi dengan diri kita. Dan itu ya boleh dikatakan terjadi, ada juga memang ya pikiran sugesti yang banyak gitu ya, seperti yang Bang Adi alami tidur. Orang tua-tua dulu kalau mau tidur jangan tidur sore, nanti mimpi atau hal-hal terjadi apa-apa gitu ya. Dan akhirnya coba seperti itu. Nah, mimpi macam-macam memang gitu ya. Ya namanya juga apa ya? Sudah diingatkan. Kadang kita pas diingatkan seperti itu ya lalai gitu ya. Akhirnya mencoba seperti itu, ternyata ada kejadian juga, mimpi yang enggak enak dan sebagainya juga. Ya, dan juga pengalaman-pengalaman tersebut tentunya menjadi proses pembelajaran untuk kita semua dalam kehidupan ini gitu ya. Ya. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kembali Bang Adi suguhkan lagunya dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Ambang batas telinga kita mampu mentolerir suara kendaraan bermotor itu antara 85 desibel sampai 90 desibel. Suara knalpot kendaraan yang terlalu bising tentu sangat merugikan, karena sudah membuat ketidaknyamanan berkendara, merusak kesehatan telinga, juga terancam sanksi berupa pidana kurungan ataupun denda.

pendengar di mana berada-berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz ya, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, dan juga diperkuat dengan frekuensi stasiun relay Pro 1 99,4 MHz Morobungo, Sarolangun 95,8 MHz, dan juga Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, tentunya pengalaman hal-hal konkret yang kita lihat, dengar, raba atau juga cicipi secara langsung, dan juga pengalaman emosional, segala bentuk perasaan seperti senang, takut, kecewa, atau juga proses mental, imajinatif yang dialami individu, dan juga pengalaman hidup, serangkaian kejadian masa lalu secara kumulatif membentuk pola pikir, kedewasaan, dan juga kualitas karakter seseorang. Dan juga pengalaman profesional, kerja, akumulasi dari penghasilan, kegagalan, serta keterampilan dan yang kita peroleh seseorang selama berkarir di bidang tertentu. Dan juga mengapa pengalaman itu penting, dan juga pengalaman itu bentuk pola pikir, membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan berdasarkan evaluasi kejadian masa lalu. Dan juga proses adaptasi, melatih kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi yang tak terduga, dan juga mengembangkan empati, memahami situasi dan perasaan orang lain karena kita mungkin pernah berada di posisi yang sama. Ya, pengalaman bersifat sangat personal, dan tidak ada dua yang dimiliki pengalaman identik meskipun mereka melalui peristiwa yang sama. Dan juga Anda dapat melihat bagaimana sebuah peristiwa membentuk kepribadian seseorang lebih lanjut melalui tentunya literatur atau pengalaman hidup. Baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.